0: Kita datang ke kantornya, ia tidak ada juga. Mungkin Anda pernah menjadi jengkel dengan seseorang karena sulit ditemui. Ada kalanya kita sudah menunggu orang yang akan kita temui sampai berjam-jam, tapi tidak berhasil juga. Di kota-kota besar memang tidak mudah untuk menemui orang, apalagi dia seorang pejabat tinggi atau tokoh penting. Orang tersebut biasanya selalu sibuk, sehingga sahabat itu sukar untuk ditemui di rumahnya maupun di tempat kerjanya. Nah sahabat, pada bulan September 1981 yang telah lalu, ada seorang pria pengangguran berusia 53 tahun. Dia kecewa sekali karena gagal menemui Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Orang itu bukan hanya kecewa, tetapi kakinya telah membengkak. Karena untuk maksud itu ia telah menempuh jalan sebanyak 300 mil dengan kaki telanjang atau tanpa sepatu. Nama pria itu adalah Wales Evers. Ia tahu bahwa Margaret Thatcher waktu itu mau bertolak ke Bahrain. Dan karena itu ia memburu waktu agar bisa menyerahkan sepucuk surat yang dibawanya secara langsung. Sahabat, usaha Wade Evers ini untuk menemui Perdana Menteri Margaret Thatcher akhirnya sia-sia karena ia tidak bisa berjalan lebih cepat lagi berhubung kakinya itu bengkak. Nah, apa yang terjadi? Wilf pun melakukan aksi jalan menentang kelaparan dan kemiskinan selama 2 pekan. Dari Hartlepool, kota bagian utara, ya tiba di lapangan terbang Heathrow di London. Tidak begitu lama setelah pesawat Perdana Menteri itu lepas landas. Sahabat tentu saja dapat kita bayangkan alangkah kecewanya Harty Wade Evers itu setelah gagal menemui Perdana Menteri Margaret Thatcher. Sahabat itu seperti kita juga. Kalau ingin bertemu atau menemui seseorang gagal, kita pun seringkali kecewa, bukan? Akibatnya banyak orang yang menjadi malas berkunjung ke rumah temannya itu atau saudaranya karena takut tidak akan dapat bertemu. Tetapi sahabat perlu diingat, kita dapat gagal menemui manusia. Namun tidak akan gagal menemui Tuhan. Ya, di mana saja, kapan saja, entah pagi atau malam, siang ataupun maghrib, kalau kita ingin menghadap Tuhan, kita tidak akan gagal. Sebab Tuhan ada di setiap tempat dan di setiap waktu. Tidak ada batas-batas waktu atau tempat bagi kita untuk datang kepadanya. Namun sahabat itu, ada satu syarat sebelum kita datang ke hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita harus damai dan mengampuni musuh kita. Sebelum berdamai dan mengampuni musuh kita, maka meskipun Anda punya waktu dan meminta pengampunan atas dosa-dosa kita, Tuhan pun tidak mengampuni dosa Anda. Jadi sahabat itu, bereskan dulu apa yang menjadikan jalan hati Anda dan mengampuni, maka Anda bisa menemui Tuhan dengan sukacita. Nah sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya, Pendeta Hosea Edi Tiono, untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sujud tepuk tangan dong.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Good morning.
1: Selamat pagi.

Nasional Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, di edisi hari ini ya, di Selasa ini, di awal bulan ini ya, kita bertemu lagi sahabat Iktus. Hai. Setelah mungkin kemarin Juli tuh rasanya sangat cepat gitu ya. Nah ini lebih hari minggu-minggu ini tuh bulan Agustus tuh kayaknya lebih agak lama karena kita tuh sibuk banget gitu ya. Sibuk banget itu adalah sibuk di perumahan gitu, di kampungnya, di rumah, di kantor juga mungkin juga mengadakan lomba-lomba Agustusan gitu ya, atau sibuk juga kerja bakti, mulai memoles-moles lingkungan rumah supaya lebih indah, lebih cantik ya. Umbul-umbul sudah terpasang di mana-mana ya. Yang jelas sih kalau sahabat itu sudah mulai sibuk dengan kegiatan Agustusan. Kalau Ren di sini sibuk untuk menghibur cia dan menemani sahabat itu sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu nih yang bisa menambah sukacita di bulan Agustus ini. Karena meskipun di tengah huru hara dar-der-dor negara ini saat ini ya, tapi itu kalau bulan Agustus tetap rasanya tuh ada semangat-semangat dan api-api yang berbeda gitu ya rasanya ya. Karena ya bagaimanapun ini adalah bulan dari hari kelahiran kemerdekaan negara kita gitu ya. Jadi tetap ikut happy walaupun ya mungkin di tengah happy-nya itu juga banyak kesedihan-kesedihan dan juga banyak ya keprihatinan terhadap negara kita. Tapi paling gak bulan ini mari kita sedikit lupakan itu sejenak. Mari kita kembali lagi menghidupi ya semangat nasionalisme cilah ya dengan ikutan lomba-lomba nih. Nah kira-kira kalau sahabat itu sudah ikut lomba apa aja? Terpantau sudah ada dua kali hari minggu di bulan Agustus. Nah sudah ikut apa aja nih lombanya nih? Boleh lo ya share sama Reni di sini di 081-745-0596. Ditunggu sampai jam 9 dengan request-request lagunya juga boleh banget ya. Langsung aja masih ditunggu tetap ya di sini ya. Jadi tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih sama Reni di sini ya, sahabat Iktus. Ya, dan tadi ngomongin sibuk banget gitu ya, bulan ini tuh kayak penuh sekali, bahkan kayak ke gereja ya. Kalau di gerejanya Reni tuh kayak ada dua kebaktian, pagi dan sore gitu. Dan biasanya yang pagi tuh akan sangat ramai ya, penuh gerejanya, di saat yang sore tuh bahkan separuh aja gak ada gitu. Nah, yang Reni suka dari bulan Agustus ini adalah rata gitu ya. Jadi ibadah pagi dan ibadah sore tuh terlihat sangat rata, karena mungkin banyak yang kegiatannya tuh pada di pagi hari ya, yang di rumah, di kampungnya. Jadi akhirnya sore tuh jadi juga terlihat cukup penuh gitu ya, gerejanya. Jadi kayak seru gitu, kayak semuanya tuh jadi rame gitu, semuanya jadi terimbas keramaiannya dan juga keadilannya. Jadi walaupun yang di atas agak gak adil, yang penting kita sebagai masyarakat dan warga biasa ini harus saling adil ya guys. Nah, begitu ya sahabat itu. Nah, jadi kayak karena sibuk banget inilah yang kayak mungkin membuat kita jadi cukup penat gitu ya. Rasanya kayak aduh, udah kerjaan juga banyak gitu, masih banyak kegiatan juga. Nah, kegiatan lomba-lomba itu juga mungkin kalau yang panitia-panitia juga harus masih belanja ke sana kemari gitu ya. Harus membuat acara ini itu gitu. Nah, mungkin perlu nih beberapa cara sederhana aja ya, yang enggak perlu ribet-ribet, yang enggak perlu mengeluarkan banyak uang ya, untuk melepas penat ya, setelah mungkin beraktivitas seharian ya, mau bekerja, mau berjualan, mau berdagang apa, mau melakukan kegiatan apapun ya, kuliah juga, sekolah dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada cara-cara sederhana yang bisa membuat kita tuh agak lebih rileks gitu ya, setelah seharian itu tuh beraktivitas cukup padat gitu ya. Nah, apa aja nih cara-cara sederhananya? Ini bakal share nanti ya sama sahabat itu semuanya.

seperti biasa. Jadi ada beberapa yang bakal Reni share, jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Nah, tapi kalau dari sahabat Iktus nih, kira-kira kalau sedang sibuk gitu tuh rasanya pengen melakukan apa sih biasanya? Nah, bisa banget ya buat share sama Reni di sini di 081-745-0596. Ditunggu sampai jam 9 nanti ya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Yul, Yul, ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Nah, masih sama Reni di sini ya, sama Tiktos ya. Dan kita tadi udah ngomongin sedikit kalau mau membicarakan mengenai bagaimana sih cara-cara sederhana ya untuk mengurangi apa ya, menghilangkan penat gitu, mengurangi efek capek setelah beraktivitas seharian gitu ya. Karena biasanya pulang dari beraktivitas tuh bukan selalu berarti hari itu udah selesai ya sahabat Tiktos. Jadi kadang tubuhnya itu udah sampai rumah emang ya, tapi kepalanya masih sibuk nih mengulang pekerjaan yang belum selesai. Mungkin ngecek email, ngecek chat-chat di WA, atau memikirkan besok kira-kira apa ya kerjaan aku gitu ya. Nah, kalau terus dibiarin nih kayak gini nih, kayaknya bakal sulit ya buat melepas penat walaupun kita udah tidur-tiduran gelebak-gelebuk berapa jam pun gitu ya. Nah, jadi gak perlu rencana yang mengeluarkan banyak uang, gak perlu hal-hal yang mengeluarkan banyak uang untuk mengembalikan tenaga setelah hari yang melelahkan ya sahabat Tiktos. Jadi justru kadang kegiatan-kegiatan kecil itu bisa membuat tubuh dan pikiran yang capek itu akan merasa aman dan bisa membantu proses pemulihan energi. Nah, ini beberapa caranya. Yang pertama adalah mandi tanpa terburu-buru. Nah, ini setelah seharian berpindah dari satu urusan ke urusan lain, nah mandi itu bisa menjadi batas kecil antara waktu kerja dan waktu pribadi. Jadi dirasain aja setiap butiran air yang mengalir di tubuh kita weh, sambil membiarkan ya minimal tubuh tuh berhenti mengejar sesuatu untuk beberapa menit gitu ya. Karena kan kita juga kalau di kamar mandi gak bisa membuka ponsel, gak bisa lihat email dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak memberi waktu sejenak tuh pikiran tuh untuk kayak beristirahat dan gak memikirkan apa-apa selain fokus aja mandi, membasuh diri dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuh ya setelah seharian itu beraktivitas gitu ya. Dan ritual sederhana ini tuh membantu memberi sinyal bahwa fase kita beraktivitas sudah berakhir nih di hari ini. Jadi kita tuh punya ruang untuk mengembalikan perhatian kita tuh terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, dan gak terus hidup di bawah pemikiran kita, di bawah kepala kita gitu ya. Nah, relaksasi juga gak harus mewah gitu, karena ya ini juga cukup relax, merilekskan tubuh gitu ya. Mandi mungkin seger banget kan dari atas sampai bawah gitu, kita siram semuanya, wah segar gitu ya. Dan karena kadang segar itu membuat kayak ada rasa lega yang akhirnya muncul nih, dan itu biasanya bisa membuat kita jadi bisa melakukan hal-hal lain dengan penuh kesadaran dan juga sudah agak bersih gitu ya, karena bersih pemikirannya juga, dalam arti sudah gak begitu ruwet gitu ya untuk kepalanya setelah mandi dengan tidak terburu-buru. Karena biasanya mungkin kalau pagi mandinya juga terburu-buru ya, karena gedebak-gedebuk harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus segera berangkat untuk menghindari macet dan lain sebagainya. Nah, mandi malam atau mandi sore bisa dinikmati dengan penuh kesadaran dan juga tidak perlu terburu-buru ya sahabat Tiktos ya. Nah, selain mandi tidak terburu-buru, kita juga bisa untuk jalan kaki sebentar nih sebelum benar-benar rebahan gitu. Nah, kadang-kadang keinginan untuk langsung menjatuhkan diri ke kasur setelah sampai rumah itu emang sangat menggoda gitu ya sahabat Tiktos ya. Kayak aduh pengen, kalau udah lihat kasur tuh langsung kayak awalnya pengen melompat ke situ ya. Tapi ternyata berjalan santai selama 10-15 menit bisa menjadi jeda yang lebih menyegarkan nih, daripada kita langsung tenggelam di dalam layar handphone, langsung scrolling, dump scroll sosmed dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mungkin setelah sampai rumah tuh lihat-lihat dulu di depan rumah, di teras itu ada apa aja gitu, atau mungkin bisa menyapa-nyapa tetangga dulu samping kiri kanan, atau coba membuat satu putaran aja di dalam kompleks rumah gitu ya. Nah, sambil menikmati udara sore atau malam tanpa harus mengejar target langkah. Jadi cuman ya untuk

0: Masih ada beberapa yang bakal ini share sama sahabat Iktus nih, yang jelas ini juga mau tanya terus nih pokoknya ya. Kalau sahabat Iktus, kira-kira kalau habis capek beraktivitas seharian, kira-kira paling pertama atau yang paling pengen banget dilakuin tuh apa? Nah, bisa banget ya buat sharing sama Reni di sini, langsung aja ya, masih ditunggu sampai jam 9 nanti. Langsung WA di 081745.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet.
1: Terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 0817. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 0817450596 atau 08

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, nah, masih sama Reni di sini ya, sama Tiktus ya. Oke, kembali lagi. Ya, tadi kita masih ngomongin mengenai bagaimana sih cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi atau melepaskan kepenatan setelah beraktivitas seharian gitu ya. Tadi kita udah ada mandi dengan tidak terburu-buru, lalu juga setelah sampai di rumah gak langsung rebahan, tapi mungkin jalan-jalan dulu santai gitu ya, mengelilingi komplek gitu, ringan aja untuk menghirup udara segar dan juga untuk memberi sedikit workout di tubuh kita gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ganti pakaian dan buat sudut yang nyaman. Nah, ini karena pakaian kerja itu sering membawa lebih dari sekedar rasa gerah gitu ya. Udah kotor ditambah rasanya kalau kita masih pakai baju yang sama itu tuh bisa membuat kita tuh tetap berada di peran profesional gitu. Kayak kita masih merasa banyak tekanan pekerjaan gitu ya kalau masih pakai baju kerja gitu ya. Bahkan meskipun ketika laptop ataupun gadget itu sudah ditutup gitu. Nah, menggantinya dengan pakaian rumah yang nyaman itu dapat menjadi penanda kecil nih bahwa okay, kita sudah boleh relax sejenak gitu ya karena udah di rumah dan juga udah ganti baju rumah gitu. Nah, hal serupa juga bisa dilakukan dengan menata nih satu sudut di rumah sebagai tempat istirahat gitu. Gak perlu dekorasi yang gimana-gimana, mungkin cukup kursi atau sofa atau tempat duduk yang nyaman gitu ya buat gitu. Atau mungkin kalau tempat duduk yang

bag gitu ya, jadi kayak empuk, enak, bisa selonjoran gitu-gitu ya. Nah, ketika punya ruang yang diasosiasikan dengan istirahat, otak itu akan lebih mudah mengejar, memahami, lebih mudah memahami bahwa waktunya untuk berhenti nih, mengejar produktivitas atau bisa istirahat sejenak gitu ya. Jadi mungkin gak perlu yang sudut yang gimana-gimana ya, yang penting mungkin kayak ada sebuah kursi di ruang tengah atau sebuah sofa atau di kamar gitu ya, kita kasih beanbag gitu. Nah, kalau kita duduk di situ tuh berarti kayak okay, saatnya menghela nafas dan melepaskan semua kepenatan gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan satu aktivitas yang benar-benar kita suka. Nah ini, jadi setelah hari yang penuh tuntutan, kita mungkin merasa kalau kita tuh harus melakukan sesuatu yang berguna nih sebelum tidur gitu ya. Nah, padahal menonton satu episode sebuah series, lalu juga membaca beberapa halaman buku, merawat tanaman, atau memainkan game favorit itu juga punya fungsi penting gitu ya. Kayaknya kesannya cuman gak berguna-berguna banget, kayaknya cuman buat membunuh waktu aja. Jangan salah ya, karena aktivitas menyenangkan itu memberi kesempatan pada pikiran dan otak kita untuk mengalami sesuatu tanpa tuntutan hasil gitu. Jadi untuk memberikan sebuah experience kepada kepala kita, kepada otak kita, tapi itu gak perlu ada hasil akhirnya gitu ya, gak perlu ada tuntutan hasil. Nah, kesenangan kecil seperti ini itu sering kali terasa sepele gitu, karena gak menghasilkan sebuah apa ya, gak mencapai apapun, gak menghasilkan apapun gitu ya, yang bisa mungkin ditunjukkan kepada dunia. Cilah. Nah, tapi justru disitulah nilainya, karena pemulihan energi itu gak selalu datang dari aktivitas yang produktif gitu. Jadi kita perlu ruang untuk menikmati sesuatu tanpa perlu ada alasan lain, karena kita suka aja dan karena kita pingin aja gitu ya sahabat Tiktus ya. Jadi gak apa-apa sekali-sekali untuk melakukan hal-hal yang kita suka aja tanpa harus ada kalau nonton series itu terus nilai moralnya apa, atau misalnya kalau menanam tanaman itu nanti hasilnya buahnya gimana, kapan, dan lain sebagainya. Atau kalau main game favorit itu juga kayak nanti menang gak, kalau menang dapat apa gitu. Gak perlu ya, yang penting sudah melakukan hal yang kita sukai itu juga membuat kita lebih rileks dan juga terdistraksi sedikit ya dari kesibukan-kesibukan kita gitu ya. Nah, yang terakhir adalah berhenti memaksa diri untuk langsung merasa baik. Jadi malam yang tenang itu belum tentu langsung membuat pikiran kita itu juga ikut tenang ya sahabat itu, saya ngaku. Nah, setelah menghadapi tekanan seharian, wajar banget kalau tubuh kita tuh udah istirahat ya rasanya, udah rebahan, tapi emosi kita tuh masih kayak masih bergejolak gitu ya. Mungkin pikiran kita juga masih penuh, kayak rasanya energinya tuh masih banyak gitu ya, padahal gak ada gitu. Nah, daripada memaksa diri untuk segera rileks, coba deh akui kalau memang mungkin hari itu tuh rasanya memang lebih berat daripada hari-hari biasanya gitu ya. Jadi kalau kita sudah memvalidasi bahwa memang hari itu lebih berat, itu juga akhirnya pikiran dan emosi itu akan kembali lagi turun secara perlahan gitu. Nah, dan itu juga butuh waktu gitu ya, butuh proses gitu ya sahabat Tiktus. Nah, jadi kita gak harus menyelesaikan semua kekhawatiran di hari itu, di malam itu, dan juga gak harus atau menemukan sebuah alasan positif dari setiap kejadian yang kita lalui di hari itu gitu ya. Jadi terkadang itu pemulihan dimulai ketika kita berhenti menuntut diri kita sendiri untuk baik-baik aja secepat mungkin. Jadi semuanya itu butuh proses. Gak apa-apa kalau hari ini mungkin rasanya belum rileks, bisa jadi mungkin besok lebih rileks karena kita sudah mulai melepas perlahan-lahan gitu ya. Nah, istirahat itu bukan hadiah karena kita tuh udah menyelesaikan semua pekerjaan gitu, bukan. Tapi kita tuh berhak menikmati malam, menikmati istirahat, menikmati waktu
tidak memikirkan pekerjaan, meskipun hari ini mungkin masih ada sisa pekerjaan yang belum beres gitu ya. Jadi jangan membuat itu sebuah hadiah, karena itu hak setiap orang ya. Setiap hari kita harus istirahat, maupun udah selesai ataupun belum selesai pekerjaannya, semua orang harus istirahat ya. Dan dengarkan kebutuhan tubuh dan juga pikiran kita, lalu pilih nih bentuk istirahat yang benar-benar membuat kita tuh merasa kembali menjadi diri kita sendiri. Jadi tadi dari beberapa tips yang sudah Reni share sama sahabat Iktus, mungkin bisa dilihat, dipilah-pilah gitu ya, mana yang paling cocok nih buat istirahatnya sahabat Iktus, buat melepas penatnya sahabat Iktus gitu ya. Untuk dengan cara sederhana aja, gak perlu liburan jauh-jauh, gak perlu spa kesana kemari gitu ya, gak perlu pijetan kesana kemari. Cukup melakukan hal-hal yang tadi sudah Reni share sama sahabat Iktus, oke? Okay?

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Iya, masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih sama Reni ya, sama TikTok. Dan tadi udah Reni share semua yang Reni tahu ya, tentang cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melepas penat gitu ya. Jadi ternyata untuk melepas kepenatan, melepas ke kepenuhan kepala gitu ya, kepenuhan pikiran kita itu gak harus dengan hal yang mengeluarkan banyak uang ya sahabat Tiktus ya. Tapi kalau misalnya memang sudah direncanakan, sudah dianggarkan untuk liburan, untuk mungkin treatment pijet di mana, atau mungkin lebih suka kulineran, kalau melepas penat itu juga boleh banget selama masih ada uangnya. Mari kita melarisi UMKM gitu ya sahabat Tiktus ya. Nah, tapi juga kalau misalnya gak ada pun, nah tadi cara-cara yang Reni kasih itu bisa banget buat diaplikasikan sesegera mungkin gitu ya. Hari ini juga langsung bisa gitu sahabat Tiktus, oke? Okay? Nah, gak terasa banget nih Reni sudah menemani sahabat Tiktus sampai pukul 8.52 di studio Tiktus. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan Reni, sudah bergabung ya. Dan juga tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7.30 pagi sampai jam 9 pagi. Hanya di The Station of Salvation 96.5 FM, Tiktus sahabat Anda. Reni pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar sahabat Tiktus. Kita kembali lagi bertemu di minggu-minggu berikutnya, oke? Tetap sehat, tetap semangat ya, supaya kita bisa ketemu lagi. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi minggu depan, oke? Bye-bye, shalom.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa 72,1% penduduk Indonesia mempunyai gigi berlubang. Oleh karena itu, sikatlah gigi Anda setidaknya 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur, untuk mendapatkan gigi yang sehat dan kuat. Saya...
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, semangat pagi. Hari yang baru lagi, sudah masuk hari Selasa ya. Semangat ya yang sudah sahabat siapkan sejak hari Minggu, Senin ya. Kembali lagi hari Selasa, sahabat-sahabat beraktivitas di tempat tugas masing-masing. Apa kabarnya? Sehat selalu? Oh, ada juga yang hari ini nanti siang, katanya siang atau sore akan melakukan lomba-lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Cie, yang belum dapat hadiah pasti bersama sekalian, cintailah Indonesia, bangunlah Indonesia ya. Inspiration of Education dalam ruang psikologi bersama Pendeta Diana Cistiawan segera hadir menemani sahabat semuanya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ya, sama semuanya tentunya sudah bersiap untuk mengikuti sapaan dalam ruang psikologi hari ini. Selamat pagi, Ibu.
4: Semangat pagi, Eri dan sahabat-sahabat Ibu, dimanapun sahabat sedang beraktivitas ya.
3: Oke. Hari ini masih melanjutkan topik kita ya, Bu ya. Mungkin Ibu bisa mereview sedikit
4: kita
3: nih.
4: Kita menolong anak-anak kita itu menetapkan arah kepemimpinan mereka gitu ya, Ria. Jadi di masa depan tentu saja itu dimulai dari kecil, lalu semakin besar, semakin bertambah pertanyaan-pertanyaannya gitu ya.
3: Iya.
4: Begitu kita mampu menemukan bersama dengan anak kita ya, tujuan hidup dan bakat mereka, maka kepemimpinan mereka tuh akan mengalir secara alami ya. Tentu saja semakin besar anak kita, semakin mudah bagi anak-anak kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Dan pertanyaan berikut ini gak usah langsung dalam sehari langsung ditanya

0: gitu.
1: Iya.
0: Bingung nanti anak-anak kita bingung ya. Enggak perlu buru-buru. Jadi ya mungkin satu pertanyaan bisa ditanyakan dalam satu hari, minggu depannya pertanyaan lain lagi gitu ya. Jadi latihan ini akan membantu anak-anak kita memahami dan menyusun sebuah pernyataan ya yang berisi tujuan hidup mereka. Nanti baik kita sahabat sebagai orang tua dan anak kita juga mungkin akan terkejut ya dengan apa yang akan kita berdua temukan gitu melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah pertanyaan tentang semangat dan beban ya. Jadi gagasan-gagasan apa yang menurutku harus aku kejar. Jadi ketika aku misalnya nonton berita nih gitu ya, apakah ada beberapa berita tertentu yang bisa membuat hatiku tuh tersentuh atau membuatku malah bersemangat gitu ya. Terus membuatku ingin melakukan sesuatu. Rasanya ingin melakukan sesuatu. Nah, terus pertanyaan apa lagi, Ri?
1: Iya, pertanyaan apa lagi? Pertanyaannya bakat dan kemampuan nih. Bakat alami apa yang dimiliki? Apakah aku memiliki anugerah pemberian Tuhan seperti kemampuan dalam bidang seni, misalnya musik, kemudian membuat prakarya, kemampuan berbicara, atau bisa juga dengan keahlian-keahlian yang lain ya, yang bisa aku manfaatkan di masa depan.
0: Nah, gitu. Itu sudah kelihatan dari kecil ya. Anak itu kalau nyanyi tuh dia nggak fals gitu ya. Dia langsung bisa menangkap nadanya dengan baik, menghafal lagunya. Terus kalau udah denger irama tuh joget-joget dari kecil gitu ya.
1: Ketukannya juga pas gitu ya.
0: Ada juga yang terampil sekali dalam bidang menggambar misalnya. Terus ada cucu ponakan kami itu berkebutuhan khusus ya karena cerebral palsy. Tapi dia pandai sekali melukis gitu. Nah lukisannya dia itu bahkan dibeli hak ciptanya oleh satu perusahaan tertentu untuk dijadikan dekornya hiasan tumbler, kotak pensil gitu. Itu semua dari lukisannya. Jadi setiap anak yang lahir itu Tuhan pasti udah kasih talenta, udah kasih bakat, kasih kemampuan. Walaupun dia berkebutuhan khusus atau apa ya, pasti ada hal yang sangat menonjol dalam dirinya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mampu mengubah hidup ya. Jadi peristiwa dan orang-orang seperti apa yang telah membentuk diriku sejauh ini. Apa saja yang akan ada dalam daftarku kalau aku harus menuliskan semua mentor, guru, buku-buku pelajaran atau buku-buku yang menginspirasi, penghargaan yang aku terima, serta berbagai pengalaman negatif atau positif yang telah berpengaruh pada diriku. Jadi ini kita bisa tanya, misalnya anak kita masih kecil, kamu guru favoritnya siapa? Ya, kenapa kamu suka dengan guru ini gitu? Oh, aku suka dengan guru olahraga karena guru olahraga tuh tegas. Jadi kita ngerti, terus dia juga bisa menyemangati kita yang sudah capek gitu ya. Ayo semangat lagi gitu, dia bisa. Oh berarti kita tahu nih, anak ini tuh suka dengan pribadi yang tegas gitu misalnya ya. Yang tegas tapi bisa menyemangati, yang kuat gitu. Nah, jadi dia gak suka yang terlalu lembut misalnya ya, mungkin karena dia juga bidangnya bidang olahraga.
1: Iya. Lalu ada lagi ya, ini hasil ya, kegiatan apa yang bisa aku lakukan yang akan mendatangkan hasil maksimal ketika aku melakukannya. Nah, dari semua aktivitas yang aku ikuti, kegiatan apa ya yang menjadi kemampuan terbaikku? Kegiatan apa yang akan mendatangkan hasil?
0: Nah, betul ya. Jadi kan beda ya kalau anak itu memang kuatnya di matematika atau kuatnya di bidang apa, tapi dia gak begitu kuat di bidang pelajaran lain. Nah, dia kalau udah ketemu angka-angka, anak lain takut, dia malah
1: senang ya, enjoy ya.
0: Pelajaran seumurnya dia tuh sudah bagi dia kurang menantang. Dia minta soal yang lebih berat lagi gitu. Ada sekolah-sekolah tertentu tuh sudah menyediakan soal-soal pengayaan ya. Jadi dia udah selesai cepat sekali, dia store kepada bu gurunya, bu guru bilang, "Kok cepat sekali kamu udah selesai?" "Bu, tapi aku masih mau ngerjain lagi." Ya udah, terus bu gurunya udah siap nih ya. Nah, untuk beberapa anak tertentu ini, daripada dia nganggur, dilihat anak-anak lain, terus dia sendiri masih bersemangat juga. Oke, dikasih, mungkin kalau dia kelas 3 dikasih soal kelas 4 gitu ya. Berikutnya adalah hasrat batiniah. Nah, apa yang akan aku lakukan seandainya aku tidak takut pada kegagalan? Ketika aku merenungkan apa yang sebenarnya ada di dalam lubuk hatiku, hal apa yang benar-benar ingin aku lakukan dalam hidupku gitu. Ya. Aku kalau ngerjakan ini aku enggak takut gagal, ya. Aku dengan kekuatan dari Tuhan aku bisa gitu. Ya, dia yakin banget gitu. Terus apalagi nih?
1: Ya, tema-tema besar ini. Topik-topik apa ya yang sepertinya selalu muncul dalam pembicaraan saya? Adakah tema-tema yang terus-menerus berulang dan yang ingin sekali aku sampaikan setiap kali tema-tema tersebut muncul kembali? Ya, ya, tema-tema yang sering muncul ya.
0: Misalnya ada anak remaja ya yang dia lihat korban-korban abis kecelakaan, mukanya jadi jelek ya, terus badannya jadi cacat. Wah, dia ingin sekali, nanti kalau aku jadi dokter, aku akan ambil spesialisnya rehab medik gitu ya, supaya bisa direhab bagian-bagian tubuh yang udah pernah sakit atau pernah kena kecelakaan dan lain sebagainya ya. Jadi itu tema-tema yang selalu berulang. Begitu dia lihat kalau di TV itu ada orang yang sampai cacat begitu ya. Aduh, dia ingin sekali menolong. Nah, itu mungkin arahnya ke sana gitu. Nah, berikutnya adalah prestasi dan kepuasan ya. Hal apa yang begitu aku nikmati ketika aku tengah melakukannya? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuatku merasa, nah, untuk melakukan ini aku diciptakan gitu ya. Hal apa yang paling membuat saya bahagia? Kalau saya sudah lakukan tuh saya bahagia, saya puas, saya rasanya seneng gitu.
1: Nah, lagi ini kegiatan apa ya yang aku begitu ingin aku lakukan hingga terbawa mimpi ya. Lalu cita-cita apa ya yang semakin lama muncul semakin jelas dalam hidup benakku ya. Ketika aku memikirkan tentang masa depan, apakah aku seolah-olah terseret ke dalam situasi visi tertentu? Ini mimpi dan visi ya Bu ya.
0: Ya. Mimpinya apa, visinya apa gitu ya. Lalu penghargaan dan pengakuan ya. Apa yang dikatakan orang lain tentang diriku? Kalau tadi kan apakah aku merasa puas dengan kegiatanku atau karya yang sudah aku buat ini. Nah, ketika aku berbicara dengan mereka yang mengenal diriku dengan baik, apa yang mereka anggap sebagai bakat dan kelebihan dalam diriku? Apa yang sepertinya mereka perhatikan dan mereka hargai dari diriku? Misalnya, kamu ya kalau ngajar tamburin tuh jelas sekali langkah-langkahnya, selalu ada inovasi, selalu ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, jadi berarti bakat dia di bidang seni tari itu misalnya itu cukup tinggi gitu. Berikutnya apalagi?
1: Nah, apa ya yang saat ini

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.
2: Oke, kembali lagi bersama Ibu Pendeta Diana Sistiawan ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, perlu sebuah kalimat yang penegas, kalimat penegas ya Bu ya. Nah,
3: seperti okay. Apa tuh ya, kalimat penegas itu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi kan kita sudah tanyakan tuh ke anak-anak kita ya. Lalu dalam suasana yang santai, entah kita pergi berdua dengan anak kita, keluarlah dari rutinitas harian ya. Misalnya kita healing ke tempat yang dingin, ke kota, ke apa taman kota misalnya ya, sambil bawa buku catatan. Terus kemudian kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan sebelumnya. Lalu jawaban-jawaban tersebut akan mendorong anak-anak kita untuk mampu membuat pilihan sepenuh hati terhadap tujuan hidup yang lebih sesuai dengan kepribadian mereka, dengan bakat mereka, dengan kemampuan mereka ya. Jadi bukannya karena mengharapkan suatu imbalan atau hanya sekedar menuruti keinginan orang tua. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah lebih besar ya, yang sudah bisa kira-kira tahulah arah tujuannya mau kemana gitu. Lalu bantu anak kita untuk membuat sebuah kalimat penegas, atau setidaknya mulailah dengan membuat satu atau tiga buah pernyataan tentang tujuan hidup yang ingin mereka capai sesuai dengan bakat dan kelebihan mereka masing-masing. Jadi kalimat tersebut harus mudah diingat dan terukur. Jadi gak usah panjang-panjang ya. Terdiri dari tiga kalimat aja sudah boleh gitu. Dan harus merefleksikan sebuah gambaran tentang kehidupan secara menyeluruh. Nah, jadi kalimat ini mungkin akan terus-menerus berubah seiring dengan bertambahnya usia anak-anak kita dan seiring dengan semakin bertambahnya pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri ya. Tapi kalimat ini paling tidak akan membantu mereka untuk memulai langkahnya di arah yang tepat ya. Kalimat ini akan membantu mereka untuk memilih jenis pelatihan, mentor yang seperti apa, buku dan kegiatan apa saja yang sesuai dengan bakat dan kelebihan mereka. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil, saya kasih buku. Setelah mereka selesai baca buku, kita akan diskusi. Gitu ya. Buku itu tentang ya menetapkan arah hidup ya. Kalau nggak salah waktu itu SMA.
2: Oke.
3: Lalu mereka baca. Mereka baca, seru juga tuh buku itu ya. Lalu saya minta mereka menuliskan, saya punya kelebihan ini, saya punya kelemahan ini, tujuan hidup saya apa, cita-cita saya apa, dalam hal misalnya dalam hal keuangan, dalam hal studi, dalam hal hubungan sosial gitu ya. Itu lebih agak detail gitu. Nah, lalu mereka tulis dalam hubungan sosial saya inginnya gini. Dalam studi saya inginnya mendapat nilai straight A gitu ya. A semua gitu misalnya. Kenapa? Jadi di bawah kalimat itu harus dituliskan kenapa. Karena saya tahu kemampuan saya bisa. Kalau saya bisa A, kenapa saya harus puas di B gitu misalnya. Atau kenapa saya harus dapat C kalau saya memang bisa gitu loh. Jadi saya mau straight A. Ya, itu jadi Malekat memang waktu itu terbaik ya di kelasnya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk pelajaran ininya untuk rata-ratanya gitu. Jadi contohnya nih ada contoh juga nih contoh lain ya. Contoh dari seorang pemuda yang baru saja ikut camp gitu, ikut camp dari gerejanya. Lalu dia menuliskan kalimat penegasnya seperti ini. Memanfaatkan bakat saya di bidang seni dan olahraga untuk membantu orang lain membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah di antara kelompok-kelompok rasial gitu ya. Lalu dia tuliskan, terus digantungkan di kalimatnya itu digantungkan di tembok kamar tidurnya. Di tempat di mana dia bisa terus melihatnya setiap hari. Lalu dia mulai sering membicarakan kalimat tersebut. Dia berdoa kalau Tuhan berkenan mewujudkan kalimat tersebut. Dia lakukan tinjauan ulang setidaknya setahun sekali ya. Karena kalimat tersebut bisa aja ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi gak harus kaku begitu. Nah, hal ini akan membimbing anak-anak kita tuh menuju kesuksesan dan membiarkan mereka mampu memimpin dengan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Jadi sesungguhnya ketiga bentuk evaluasi ini dirancang untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat ya bagi anak-anak untuk tahu siapa diri mereka sesungguhnya dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa memimpin orang lain secara efektif. Jadi kita perlu juga nih menolong anak-anak kita bermimpi besar, tapi gak cuman bermimpi besar, tapi bermimpi benar. Besar benar. Nah, salah satu hadiah terbaik yang bisa sahabat dan saya berikan kepada buah hati kita adalah izin agar mereka boleh bermimpi besar dan bermimpi benar. Kita harus membantu mereka untuk mengejar sebuah visi yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang juga sesuai dengan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Dr. John Maxwell pernah menuliskan seperti ini ya, pemimpin harus mampu mengorbankan kenyamanan mereka, namun tidak kemampuan mereka. Ya, ketika kita melakukan hal ini berarti kita sedang membuka tutup yang selama ini mungkin menyegel ya anak-anak kita, mengunci anak-anak kita. Kita memberi mereka dukungan untuk merentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Mungkin terbangnya dengan jauh lebih tinggi daripada kita orang tuanya. Nah, hal ini akan mencegah mereka untuk jatuh terjerembab menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi tidak ada anak yang biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi jika ternyata anak-anak kita itu tumbuh menjadi orang dewasa yang biasa-biasa saja, ini mungkin karena waktu mereka ada di rumah kita, masih bersama kita, kita itu tidak membantu mereka untuk tumbuh sesuai dengan tujuan hidup mereka. Nah, berikutnya ada contoh ya. Dari
2: kata-kata yang ditulis ya,
3: yang berusia 12 tahun yang sudah merasakan pengalaman dianggap sebagai anak yang biasa-biasa saja. Dia menuliskan itu dalam sebuah puisi ya.
2: Baik, saya akan bacakan ya Bu ya. Ya, baik sahabat sekalian ya. Aku anak yang biasa-biasa saja. Aku tidak pernah punya masalah dengan guru-guru dan nilai-nilaiku juga selalu bagus. Aku menyimak semua pelajaranku dan setiap hari aku berangkat sekolah terus. Para guru menganggap aku sebagai anak yang biasa-biasa saja. Orang tuaku juga berpikir demikian. Aku harap aku tidak pernah mendengarnya buah buku panduan untuk itu. Atau mulai mengoleksi perangko. Coba seandainya aku memulainya sedari dulu. Walaupun menurut mereka aku biasa-biasa saja, namun aku cukup pintar untuk tahu bahwa tidak ada satu pun

0: pun hal istimewa yang bisa diharap akan muncul dari diriku. Aku adalah bagian dari kebanyakan anak-anak, bagian dari mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat banyak selain hidup sebagai seorang yang biasa-biasa saja.
1: Iya, jadi sedih ya dengarnya ya. Sedih dengarnya, padahal dia punya kemampuan yang begitu besar, cuman kok orang lain menganggap dia ya udah kamu biasa-biasa aja gitu ya. Apa sih yang kau diharapkan dari anak yang biasa-biasa aja? Ya itu mungkin karena orang tua, guru tidak melakukan pembicaraan pribadi, tidak menggali kemampuannya, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak seperti itu.
0: Jangan sampai ini ditulis lagi ya Bu ya, dengan anak-anak yang
1: oleh anak-anak lain yang dianggap ya
0: biasa-biasa
1: aja. Gak usah lah bercita-cita tinggi lah, ya cukup segini aja. Terus apalagi ditambah dengan kata-kata yang seperti ini, kan kamu tahu kemampuan orang tua di bidang ekonomi cuma segini, gak usah lah bercita-cita mau jadi dokter, gak usah bercita-cita jadi pilot, gak usah. Udah lulus SMA aja udah bersyukur gitu ya. Nah itu kalimat-kalimat itu apalagi diucapkan oleh orang tua, itu seperti melekat gitu loh di pikiran anak-anak. Cuman anak seorang misalnya ya, maaf, seorang pembersih jalanan. Saya ini, orang tua saya hanya jual sayur di pasar gitu ya. Orang tua saya hanya buruh cuci gitu, atau yang ART, asisten rumah tangga, apa bisa saya? Ya, nah kita baca banyak kisah-kisah anak-anak yang
0: sukses,
1: sederhana dan keluarga yang sangat sederhana, bahkan orang tuanya ada yang buta huruf, anaknya bisa jadi dosen, ya. Nah, jadi jangan pernah mengatakan udah gak ada kesempatan lagi, karena Tuhan belum selesai membentuk hidup kita ya. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Nah, jadi untuk refleksi dan tanggapan dari selama beberapa minggu ini anak-anak kita. Nah, untuk mengulang 7K itu apa? Karakter, kasih sayang, keberanian, kompetensi, keyakinan, komitmen, dan karisma. Lalu apa yang menjadi aset daya tarik utama dalam diri anak sahabat? Lalu yang ketiga, bisakah sahabat menyebutkan apa ya kira-kira anugerah terbesar dalam diri anak saya, dan apa kira-kira yang menjadi tujuan utama anak-anak saya dalam kehidupannya? Nah, ini yang perlu kita terus doakan sebagai orang tua. Orang tua tuh mendoakan gak cuman ya Tuhan biar anak saya sehat, biar anak saya pinter, biar anak saya bergaulnya dengan orang-orang yang baik begitu ya. Tapi lebih dalam lagi, apa ya rencana Tuhan bagi anak saya? Bagaimana saya bisa menolong anak saya tuh mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam diri anak saya? Kira-kira seperti itu ya Ria. Ya,
0: baik, kita jeda lagi sahabat semuanya. Bisa gabung terus di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100%.

0: 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
1: Ya, kembali lagi sedikit lagi untuk di sesi yang keempat ya. Silahkan Ibu untuk berbagi informasi selanjutnya, belajar yang selanjutnya.
2: Ya, sekarang waktunya untuk kita ini belajar memanfaatkan keadaan atau kesempatan yang Tuhan berikan pada kita ya. Seorang yang bernama Susan Peters pernah menuliskan seperti ini. Anak-anak memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk berkembang jika orang tua mereka terlebih dahulu mengalami perkembangan. Jadi kalau orang tuanya stagnan di satu kondisi dan tidak maju-maju ya, dari dulu misalnya nih ya, dari dulu pekerjaannya adalah menjadi juru parkir. Sudah 30 tahun berlalu, ya tetap pekerjaannya jadi juru parkir. Gak ada perkembangan apa-apa. Saya tidak mengatakan pekerjaan jadi juru parkir itu pekerjaan yang tidak baik ya. Tapi setidaknya misalnya 5 tahun kemudian dia menjadi koordinator dari juru parkir gitu ya. Atau kalau dia bekerja sebagai pencuci piring dalam sebuah restoran. 10 tahun kemudian tetap aja jadi pencuci piring ya. Dengan alasan aku kan setia dengan pekerjaanku. Tapi kok gak ada perkembangannya. Kan 5 tahun kemudian dia bisa menjadi ketua. Dia memang senang di bidang itu gitu ya. Tapi dia bisa jadi koordinator. Dia bisa menemukan bagaimana menggunakan waktu yang singkat. Mencuci piring yang lebih banyak. Dan dia bisa mengajarkan hal itu kepada orang-orang lain yang lebih muda dari dia. Jadi jangan sampai pekerjaan kita sendiri pun juga gak ada kemajuan apa-apa, gak ada perkembangan apa-apa, tapi kita berharap anak-anak kita berkembang gitu. Kita sendiri udah capek dalam pekerjaan, pulang tuh untuk baca atau belajar sesuatu rasanya udah gak ada tenaga gitu ya Ri. Akhirnya kita sendiri tenggelam dalam aktivitas seperti itu, kreativitas kita juga gak berkembang karena kita gak ada kesempatan untuk belajar. Kita bilang, aduh udah capek lah kalau untuk baca yang panjang-panjang, penjelasannya panjang-panjang. Aku nonton ini aja lah, scrolling Instagram. Aku scroll TikTok, aku scroll yang lain yang mudah-mudah dalam beberapa detik memberikan informasi kepada kita. Tapi kalau kita banjir informasi dan kita kurang mendalam, sama aja akhirnya kita jadi capek. Otak kita jadi capek bukan kepada sesuatu yang berguna, tapi kepada sesuatu yang ya udah asal lewat aja. Gak sesuatu yang kita dalami betul-betul ya. Kita gak punya waktu untuk diri sendiri, me time. Apalagi waktu untuk anak-anak gitu ya. Kita merasa wah saya ini orang sibuk dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memikirkan ini, betul ini kata Susan Peters ini ya. Anak-anak memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk berkembang kalau orang tua mereka terlebih dahulu mengalami perkembangan. Jadi mari kita ciptakan kenangan yang indah ya bersama anak-anak kita. Memang akan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, akan banyak sekali halangan-halangan yang terjadi, tapi kita perlu bersikap proaktif ya, menciptakan kenangan yang indah, menanamkan nilai-nilai yang harus ditanamkan ketika anak-anak masih ada di rumah kita, supaya mereka bisa memiliki sarana untuk bisa menjadi pemimpin yang proaktif di masa depan. Dan untuk melakukan hal ini kita tentu membutuhkan rencana ya. Kita perlu duduk tenang. Kira-kira saya mau ngapain ini ya. Keluarga ini adalah pemberian Tuhan yang sangat indah yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya harus ngapain ini sekarang gitu ya. Nah kita akan mengingat apa nasihat Musa kepada keluarga-keluarga ini. Ya, kepada kita sebagai orang tua. Nah itu dituliskan di dalam ulangan pasal 6 ya. Nanti sahabat bisa membacanya. Nah, kita akan perlahan-lahan membahasnya sedikit demi sedikit dahulu. Jadi pertolongan Tuhan itu biasanya sering datang di waktu dan tempat yang tidak terduga ya. Bener-bener aduh Tuhan gak duga lo bisa begini gitu ya. Kok bisa ya seperti ini ya. Karena dia adalah Tuhan kita. Dia tidak bisa dibatasi oleh otak kita yang hanya beratnya sekian sekian kilo gitu ya. Tidak bisa dibatasi. Ya. Kita ingat akan kisah bangsa Israel ya, sejarah mereka sekitar mungkin 4000 tahun yang lalu, bangsa Israel ini kembali ke tanah asal mereka di Israel. Nah, sebelumnya mereka menjadi budak selama ratusan tahun di Mesir. Jadi mulai saat itu mereka akan bisa merasakan kebebasan yang dulu hanya bisa mereka dengarkan dari cerita-cerita yang dikisahkan oleh orang tua dan kakek neneknya. Jadi banyak dari kaum muda Yahudi yang harus dikaitkan kembali dengan warisan mereka. Jadi mereka membutuhkan seorang pemimpin yang akan membawa mereka menjadi sebuah bangsa yang bermartabat. Dan pemimpin itu namanya Musa ya. Dalam kitab Pentatuh, itu kitab Taurat. Jadi 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama ya. Masih ingat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa mengajarkan banyak sekali hal-hal yang penting tentang pengasuhan anak. Nah, dengan mendetail Musa memberikan pengajaran kepada orang tua Israel ini tentang cara mengasuh, cara mendidik anak-anak mereka. Walaupun ajarannya itu sudah berusia lebih dari 4 milenium ya, tapi pengajaran-pengajarannya itu masih tetap relevan sampai dengan saat ini. Jadi Musa mengajarkan tentang cara-cara menyampaikan nilai-nilai keluhuran pada anak-anak. Petuahnya itu begitu sederhana tapi dalam sekali ya. Ada seorang bernama Ray G. Joyner, dia itu pendiri Family Wise ya, keluarga bijak. Dia merangkum 5 prinsip utama yang diajarkan oleh Musa dalam rangkaian ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama ini. Jadi prinsip-prinsip tersebut begitu pentingnya. Ya, nah nanti kita akan dalam kesempatan mendatang kita akan mencoba mempelajarinya satu demi satu gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul ya. Nanti kita akan bersama-sama di 2 minggu lagi ya Bu ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya, kita catat nih ya pembelajaran kita hari ini ya. Kita ketemu lagi untuk 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Bu Diana yang sudah bergabung pagi
2: Tuhan
3: hari ini.
2: Kita semua.
3: Tuhan memberkati.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu sebuah instrumen ilahi, yaitu sebuah objek atau pribadi yang kita ciptakan untuk menyenangkan hati kita, terutama saat kita menyadari bahwa kita bersalah? Bisakah Allah kita manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga menjadi semacam pemuas keinginan, sebuah sosok tempat bersandar saat kita ingin menangis, atau sosok yang bisa memberitahu kita, perbuatanmu tidak salah, engkau tidak sejahat orang-orang lain. Guy Defield menulis, bagi banyak orang, Allah hanyalah sebuah instrumen ilahi. Allah ada hanya bagi mereka. Dia adalah Sinterklas bagi umat manusia. Banyak orang hanya percaya kepadanya kalau dia menyenangkan mereka. Begitu dia meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka meninggalkannya. Seperti kebanyakan orang, hampir atau sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi kepadanya, atau kesadaran bahwa semua orang harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya sebagai hakim atas seluruh bumi. Bagi banyak orang, Allah hanya diartikan sesuai kehendak mereka masing-masing. Hal ini tentu saja tidak mengubah jati diri Allah yang sejati. Mirip seperti mereka yang menjadi anggota komunitas bumi datar. Percaya atau tidak, di zaman ini, masih ada kelompok yang percaya bahwa bumi itu datar. Kepercayaan mereka tidak mengubah jati diri Allah yang sejati. Faktanya, banyak orang di zaman ini menciptakan ilah mereka sendiri secara intelektual. Jangan salah, mereka beribadah di gereja yang bukan sembarangan, memiliki Alkitab dan menganggap diri mereka adalah anggota kerajaan Allah. Tetapi Allah mereka bukanlah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, atau Allah para martir gereja awal, atau Allah para tokoh reformasi gereja yang menghadapkan para anggota keluarga Allah dengan kebenaran Allah. Mereka menciptakan ilah yang baru dengan pikiran, bukan dengan hati mereka. Namun dengan demikian, mereka melanggar perintah yang pertama dan terutama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak. 10 ayat 4 dan 5. Apakah mungkin Anda sendiri telah merumuskan konsep tentang Allah dengan memilih sifat-sifat yang Anda sukai dan menolak sifat-sifat yang Anda tidak sukai? Jika demikian, tidakkah Anda juga telah berbuat salah, telah membuat ilah Anda sendiri, sama seperti mereka yang membuat Allah murka di waktu Musa turun dari gunung dan mendapati umatnya sedang menyembah lembu emas? Apa alasan Anda takut menerima apa yang dikatakan Alkitab tentang kedaulatan Allah? Rasa takut, bukan? Apakah Anda takut bahwa Allah mungkin akan memaksakan kehendaknya atas Anda dalam cara yang tidak Anda sukai? Itu adalah konflik antara kemauan manusia dan Allah yang sudah berlangsung sejak zaman purbakala. Apakah Anda mengakuinya atau tidak? Ada

0: jantung, stroke, kecelakaan, atau bahkan jatuh di tempat yang licin dapat dengan drastis mengubah masa depan Anda. Cuaca, kondisi ekonomi, perubahan pemerintahan, semuanya adalah faktor yang tidak bisa Anda kendalikan. Kehendak Allah adalah benar, bukan karena Dia menganggapnya benar. Dia menghendakinya karena yang Dia inginkan adalah yang benar. Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Paulus menegaskan. Selain itu, kehendak Allah bersumber dari sifat kasihnya dan merupakan uluran tangannya yang penuh kasih ke dalam dunia yang kita tinggali ini. Apakah Anda mau mendapatkan pencerahan? Cari frasa, "Ya Tuhanku," di Alkitab. Dan perhatikan bahwa frasa itu muncul ratusan kali. "Hari ini belum terungkap bagiku," seperti Yesus katakan. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes pasal 8 ayat 32. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada. Inilah informasi jelang siang untuk Anda.

mengikuti kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.835 dan beli 17.745. Dolar Singapura jual 13.938.20 dan beli 13.850.30. Untuk Euro Eropa jual 20.605.33 dan beli 20.467.08. Sedangkan untuk dolar Kanada jual 12.805.30 dan beli 12.725.90. Untuk pound sterling Inggris jual 24.109.69 dan beli 23.946.87. Yen Jepang jual 112.19 dan beli 111.38. Sama sekalian informasi dari Ungaran, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang menunjukkan kecenderungan menurun. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Semarang terus memperkuat layanan perlindungan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Gedung UPTD PPA tersebut resmi diresmikan di Ambarawa pada Jumat 7 Agustus. Peresmian dilakukan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah dengan penguntingan pita mewakili Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Sama sekalian harga telur tertekan, peternak ayam Pekalongan desak pemerintah turunkan biaya pakan. Dari Kajen, sumber suaramerdeka.com, puluhan peternak ayam petelur yang tergabung dalam aliansi peternak ayam Kabubengan Kabupaten Pekalongan menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Pekalongan pada Senin kemarin. Mereka mendesak pemerintah turun tangan mengatasi rendahnya harga telur yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi terutama harga pakan. Persoalan harga telur dan pakan tidak bisa dibiarkan berlarut karena langsung menyentuh keberlangsungan

usaha peternak rakyat. Dalam aksi tersebut, para peternak membawa sejumlah poster berisi tuntutan kepada pemerintah. Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima perwakilan Pemkab Pekalongan serta wakil pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, peternak kemudian membagikan ayam kepada masyarakat di kawasan Alun-Alun Kajen. Perwakilan peternak Gus Budianto mengatakan salah satu tuntutan utama adalah agar program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP jagung diperpanjang hingga 6 bulan sekaligus menambah kuota penerima manfaat.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Baik, kembali lagi dalam info jelang siang hari ini. Dari Probolinggo, sumber suara merdeka.com. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Memasuki hari ke-8 Senin 10 Agustus 2026, kobaran api kembali membesar di kawasan Puncak 30 Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Situasi ini membuat upaya pemadaman terus dikebut. Titik api yang sebelumnya sempat mengecil kembali berubah menjadi kobaran yang membakar vegetasi dan lahan di kawasan tersebut. Kepala BPPD Kabupaten Probolinggo Umar Sarif mengatakan kondisi api di Puncak 30 sempat relatif terkendali. Namun situasi berubah pada Senin pagi ketika kobaran kembali membesar. Menghadapi api yang kembali aktif, petugas gabungan memperkuat operasi pemadaman dengan mengkomendasikan sejumlah metode. Dari jalur darat, petugas masih mengandalkan pemadaman manual menggunakan gebyok dan ranting pohon. Truk tangki juga dikerahkan untuk menyemprotkan air ke area yang memungkinkan dijangkau kendaraan. Teknologi juga digunakan untuk mengatasi medan yang sulit ditembus. Petugas mengoperasikan drone water spray untuk menjangkau titik-titik api yang berada di lokasi yang sulit diakses secara langsung. Dari Jateng, dari Fokus Jateng Banjarnegara, lahan tidur yang selama bertahun-tahun tidak produktif di Jawa Tengah akan diaktifkan untuk kembali menghasilkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menargetkan program revolusi lahan Revola Jateng Optimis direplikasi di seluruh 35 kabupaten atau kota sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Target itu disampaikan Ahmad Lutfi saat meresmikan dan meninjau langsung program Revola Jateng Optimis di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Menurutnya, persoalan lahan tidur bukan hanya terjadi di Banjarnegara. Masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir untuk mendorong agar lahan tersebut kembali produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Petani di Jawa Tengah mulai memanfaatkan pompa air tenaga surya PATS untuk memangkas biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan Internet of Things untuk pompa air tersebut dilakukan melalui program Benteng Pangan Jawa Tengah. Saat ini sudah ada 3 titik yang menerima bantuan terpasang PATS, yakni di Desa Tengeng Wetan, Siwalan, Kabupaten Pekalongan, kemudian Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berkesempatan untuk melihat langsung penerapan PATS di Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin kemarin. Lutfi menjelaskan pompanisasi menggunakan tenaga surya tersebut dinilai sangat efektif. Pertama, bisa menghemat energi karena mengganti pompa diesel berbahan bakar fosil dengan tenaga surya. Kedua, tidak ada polusi. Dan ketiga, pompa air dapat menyala 24 jam. Berikutnya, sahabat sekalian, dari Grobogan. Warga Dukuh Johor, Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, mengalami krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ekosistem sekitarnya seperti pertanian dan peternakan. Hal ini terjadi akibat kemarau berkepanjangan di mana terpantau hingga Senin 10 Agustus menyebabkan bukan hanya persediaan air yang menyusut tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat. Mata pencaharian masyarakat Dukuh Johor didominasi petani jagung dan peternak domba atau sapi. Upaya para petani untuk memulai musim tanam berikutnya juga dipertaruhkan pada masa paceklik ini. Karena mayoritas warga Dukuh Johor menggantungkan hidup sebagai petani jagung di lahan milik perhutani. Lahan tersebut mereka sewa dengan biaya sekitar 1,3 juta setiap musim panen atau setiap tahun. Satu lagi informasi dari Pemalang, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Bukit Banowati, Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sejak sore. Kebakaran tersebut sudah mereda, namun petugas masih berjaga untuk memantau perkembangan situasi. Camat Watukumpul Arif Rahman Hakim melalui sambungan teleponnya mengatakan kebakaran terjadi di wilayah RPH Bongas, BK.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: 65 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ye, merah putih. Oke, sudah berkibar di mana-mana ya. Di studio juga ada loh bendera merah putih, enggak kelihatan ya. Yang ada cuma voice-nya aja nih, merah putih membara. Oke, sahabat sekalian, happy family dalam info dapur segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Yang lagi lomba, menang enggak nih ya? Kemarin minggu ada door prize banyak ya, siapa yang dapat? Atau besok tanggal 16 pagi gerak jalan bagi-bagi door prize, atau malam tirakatan bagi-bagi door prize. Juga ada yang tanggal 30 atau tanggal 22 atau bahkan sampai dengan tanggal 30 juga ada pentas seni untuk peringatan HUT ke-81 Indonesia ya. Yang sudah bawa pulang door prize langsung dipakai apa? Magic chair, kipas angin, mesin cuci, kulkas, TV, banyak banget nih ya. Oke deh, kalau gitu kita nikmati dulu saja bersama dengan MJ Rudy Setiawan. Lagu ini sudah kembali hadir untuk menemani sahabat semuanya. Lembut, enak banget didengar ya. Pergi untuk kembali.
1: Ambil.

Ya, kembali lagi sahabat semuanya untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah siap untuk mencatat apa yang akan dibagikan untuk hari ini ya. Ya, sahabat semuanya, hari ini saya akan membagikan masak resep, masak buncis ya. Siapa nih yang suka dengan buncis? Banyak kan yang suka dengan sayuran buncis? Nah, sahabat sekalian, buncis ini bisa dijadikan kreasi oseng sayur yang sedap. Ya, mungkin anak-anak pun juga disuguhi dengan menu MBG dengan sayur buncis. Nah, sahabat bisa menambahkan potongan jamur hingga daging sapi cincang. Nah, buncis ini merupakan jenis sayur yang masih satu keluarga dengan kacang panjang. Teksturnya garing dengan cita rasa yang agak manis. Nah, sayuran ini cocok sekali ya jika diolah menggunakan teknik oseng atau tumisan. Siapkan bumbu yang sederhana dengan cita rasa dominan gurih, bisa juga menambahkan sensasi pedas menggigit. Jangan lupa pakai cabai ya. Nah, kreasi buncis ini paling cocok disajikan bersama dengan daging cincang. Namun kalau sahabat ingin buat versi ekonomis, bisa memadukan dengan tempe ya. Oseng buncis udang juga bisa. Nah, yuk saya akan bagikan resep tumis buncis yang sedap. Ini yang pertama adalah buncis daging sapi ya. Buncis dengan daging sapi cincang sangat nikmat jika dibumbui gurih pedas ya. Oke, padukan dengan saus barbeque agar rasanya lebih nikmat. Ya, enggak usah jauh-jauh pergi ke resto ya, buat sendiri bisa. Siapkan 100 gram buncis muda, 150 gram daging sapi cincang. Kemudian 3 sendok makan minyak sayur, 2 siung bawang putih cincang. 14 butir bawang bombay cincang. Nah, untuk bumbu perendamnya, pakai bumbu perendam ya. 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus barbeque, 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh garam. Cara memasaknya, bersihkan buncis kedua ujung buncis dan biarkan kukuh. Aduk cincangan daging sapi dengan bumbu perendam ya, diamkan beberapa saat. Perendamnya tadi ada saus tiram, barbeque, kecap manis, merica bubuk, dan garam. Nah, panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang putih dan bawang merah hingga wangi. Masukkan irisan daging, aduk hingga berubah warna. Tambahkan buncis, aduk dengan api besar hingga layu. Tuangi sedikit air. Lalu tutup wajan dan masak hingga kuahnya habis. Angkat, sajikan hangat. Nah, ini yang pertama adalah dengan daging sapi ya. Nah, beda lagi nih dengan udang, oseng buncis udang. Selain dengan daging sapi, buncis juga bisa dikreasikan bersama dengan potongan udang berukuran sedang ya. Siapkan 4 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh minyak wijen, 5 butir bawang merah iris tipis, 3 siung bawang putih juga diiris tipis ya, 3 cm lengkuas, memarkan, daun salam, kemudian 100 gram udang kupas. Siapkan juga 10 sampai 15 buncis potong-potong, 1 buah wortel, potong kecil panjang. 1 sendok makan kaldu jamur, 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 100 ml air. Cara masaknya gampang juga kok ya, panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu. Masukkan serai, daun salam, aduk hingga layu. Tambahkan udang kupas, aduk hingga warnanya kemerahan. Tambahkan buncis dan wortel, aduk hingga layu, bumbui dengan saus tiram, kaldu jamur, merica dan garam, aduk hingga rata. Tuangi air, tutup wajan, besarkan api dan masak hingga buncis dan wortel lunak, lalu matikan. Gampang kan? Oke, selamat mencoba ya sahabat sekalian ya. Selanjutnya saya akan bagikan resep dan juga tips-tips yang lainnya, tentunya hanya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Yang menanti Iktusnya
Silakan bisa bagikan informasi ke sahabat Iktus semuanya. Sekarang sudah bisa bergabung bersama di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza.

Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

di Happy Family dalam info dapur, roti tawar ya. Roti tawar tidak hanya dinikmati dengan olesan mentega dan coklat meses. Sahabat bisa berkreasi dengan cita rasa gurih maupun manis untuk sajian sarapan ya. Roti tawar bisa dikreasikan menjadi berbagai sajian lezat ya. Bisa sarapan pagi, juga dengan cita rasa gurih maupun manis legit ya. Untuk sarapan pagi, ya sarapan pagi nih ya, sarapan gurih ya, bisa menyajikan sandwich dengan tambahan telur atau bahan lainnya. Sahabat juga bisa berkreasi dengan adonan udang yang gurih juicy. Pernah? Oke ya. Resep roti tawar goreng telur sudah biasa. Nah, cari yang lain ya, roti goreng udang. Nah, yuk siapkan 6 lembar roti tawar putih segi 4, lalu minyak goreng. 100 gram udang kupas cincang halus. 100 gram daging ayam cincang. 1/2 sendok teh minyak wijen. 2 siung bawang putih parut halus. 2 sendok makan bawang iris halus. 1 sendok makan tepung terigu. 1 kuning telur ayam. 1/2 sendok teh merica bubuk. Dan garam. Pelengkapnya saus tomat. Siapkan roti tawar dengan membuang pinggirannya atau bisa membeli dengan tanpa pinggiran ya, menjadi 4 bagian per lembar roti. Untuk isian, campurkan semua bahan dan aduk sampai rata. Olesi roti tawar dengan minyak goreng, lalu tambahkan adonan udang ayam di atasnya. Tutup adonan udang ayam dengan roti tawar lainnya dan agak sedikit ditekan. Goreng dalam minyak panas hingga seluruh permukaannya matang, merata dan teksturnya garing. Sajikan dengan saus tomat. Aduh, enak banget ya, besok buat ah. Siapa nih yang mau buat? Silahkan ya.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang ini bersama Pastor Moses dari GBT Galilea. Selamat mengikuti.

saudara pendengar. Senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara kembali. Perkenalkan, saya Moses dari Gereja Galilea. Mau kembali hari ini, Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu kami memanggil Engkau, kami mengundang Engkau, Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, untuk hadir saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau membuka hati setiap kami, biarlah setiap firman yang ditabur boleh masuk dan menjadi rema dalam hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mau tahu kuasa atas setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ada kuasa untuk memberkati, ada kuasa

0: Kuatkan setiap kami yang mulai goyah, yang mulai lemah, dan ada kuasa untuk mengubahkan hidup setiap kami yang mendengarnya. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.
1: Shalom saudara pendengar, hari ini saya mau menyampaikan tentang the blessed assurance atau kepastian hidup yang diberkati. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, hidup ini rasanya penuh dengan ketidakpastian. Di tengah-tengah harga BBM yang naik, harga-harga kebutuhan pokok yang pada naik, harga plastik naik, harga makanan minuman yang juga ikut naik, rasanya makin banyak ketidakpastian. Yang jadi pertanyaan, masihkah ada yang namanya kepastian itu? Ada seorang penyanyi terkenal dari Amerika bernama Fanny J. Crosby. Suatu kali dia mengarang suatu lagu terkenal berjudul Blessed Assurance. Dalam liriknya dia berkata, Blessed Assurance, Jesus is mine. Alangkah bahagianya kepastian itu jika Yesus adalah milikku. Ironisnya, orang yang menulis lagu ini, dia dalam keadaan buta. Fanny, dia enggak bisa melihat keindahan dunia dengan mata jasmaninya. Fanny sebetulnya dia punya 1000 alasan bahkan lebih untuk menyalahkan bahkan mengutuki Tuhan. Mengapa Tuhan? Dunia yang aku lihat ini hanya gelap hitam saja. Tapi siapa menyangka Fanny dia gak butuh yang namanya itu keindahan dunia. Karena saat Yesus jadi miliknya, oh bahagianya itu sudah cukup. Saudara pendengar, hari ini izinkan saya bertanya, di tengah-tengah dunia yang kita jalani saat ini, ada berapa banyak yang Tuhan masih temukan orang-orang yang bisa berkata, saat Yesus menjadi milikku, oh bahagiaku itu sudah cukup. Hidupku sudah pasti bahagia. Oh yang mau mari katakan amin. Alkitab mencatat di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan Nabi Elisa bangun pagi-pagi, keluar dari rumahnya, dia terkejut dan ketakutan habis-habisan. Mengapa? Karena rumah yang dia tinggali bersama dengan Nabi Elisa tiba-tiba itu dikepung pasukan kerajaan Aram yang sangat banyak. Alasannya itu kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, di ayat 8-12, Raja Aram itu ngamuk dan sangat ingin tangkap itu orang yang namanya Nabi Elisa. Karena atas petunjuk Nabi Elisa, Raja Israel yang ingin dibunuh oleh Raja Aram berkali-kali bisa lolos. Saudara pendengar, saya yakin kalau kita berada di posisi pelayan Nabi Elisa yang bangun pagi-pagi keluar dari rumah kita, tiba-tiba rumah kita itu dikepung musuh yang begitu banyak, gak usah ditanya, sudah pasti kita juga akan terkejut dan ketakutan luar biasa. Saudara pendengar, saya gak tahu mungkin hari-hari ini engkau juga sedang terkejut dan takut karena ada tentara alam yang mengepung hidupmu. Saya gak tahu hari-hari ini tentara alam apa yang sedang mengepung hidupmu. Mungkin itu masalahmu, mungkin itu sakit yang sedang kau derita, mungkin itu kegagalan bertubi-tubi dalam hidupmu, atau mungkin itu tekanan hidup yang makin gak menentu, atau ketidakpastian yang ada dalam hidupmu. Masa depanku itu nanti gimana ya? Lebih tepatnya, apakah aku orang yang masih punya masa depan? Saudara pendengar yang menarik, di saat sang pelayan itu dia terkejut dan takut, Nabi Elisa berkata kepadanya di ayat selanjutnya, di ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, yaitu para tentara alam. Saudara pendengar, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini rasanya tentara alam yang mengepungmu itu banyak. Ada banyak masalah tekanan hidup yang kau alami. Saya mau katakan dibanding tentara alam yang sedang mengepungmu, ketahuilah bahwa tentara surga yang menyertaimu jauh lebih banyak daripada tentara alammu, daripada rasa kekhawatiranmu, daripada rasa ketakutanmu. Karena dia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, jauh lebih besar daripada tantangan yang sedang kau hadapi. Nah, kita percaya tantangan memang Tuhan izinkan ada supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Dan kita bisa menyaksikan sendiri bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, yang percaya mari katakan amin. Saudara pendengar, oleh karena itu hal ini saya mau katakan, jangan takut, karena di dalam Tuhan kita temukan ada the blessed assurance, kepastian hidup yang diberkati. Dan hari ini kita mau dengar tiga resep the blessed assurance atau kepastian hidup yang diberkati itu apa saja. Resep yang pertama, ada jaminan hidup kita diberkati, hidup kita bahagia kalau apa? Secara roh, kita bisa melihat apa yang tidak terlihat. Saya mau katakan, iman bukan berarti saudara menyangkal kenyataan yang ada, tetapi kita melihat kenyataan dari perspektif atau cara pandangnya Allah. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-16, perhatikan di sini, pelayan Nabi Elisa itu dia berkata, celaka tuanku, apakah yang akan aku perbuat? Namun jawab Nabi Elisa kepadanya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara pendengar, dari ayat ini kita belajar tentang dua perspektif atau dua cara pandang. Yang pertama, perspektif manusia. Wajar saat kita diperhadapkan dengan suatu tantangan yang besar, secara serentak, secara spontan, pasti kita akan berkata, wah celaka aku, apes deh aku, mampus deh aku. Dalam bahasa aslinya, kata celaka itu adalah aha, yang menunjukkan sikap putus asa. Kita menjadi panik, mengapa? Karena kita merasa gak ada jalan keluar bagi permasalahan kita, bagi pergumulan kita. Namun hari ini, mari kita mau dengar apa yang firman Tuhan katakan dari perspektifnya Tuhan atau cara pandangnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebaliknya, bukannya celaka, tetapi jangan takut. Dan dalam bahasa aslinya, kata jangan takut ini adalah altira, yang artinya, jangan sampai kita itu menjadi cemas, dan jangan sampai kita kehilangan keberanian kita karena ancaman yang sedang kita hadapi atau keadaan yang sedang kita alami. Saudara pendengar, kalau kita sadari, seringkali kita kehilangan keberanian kita. Mengapa? Karena kita belum melihat betapa besarnya kuasa Allah yang menyertai kita. Bahwa kuasanya bekerja dalam kita itu jauh melebihi besarnya rasa panik atau kecemasan yang sedang ada dalam dirimu saat ini. Saudara pendengar, memang firman Tuhan mengatakan jangan takut. Namun sayangnya, sebagai manusia, tanpa kita sadari, kita itu seringnya minta yang namanya apa? Bukti. Mana buktinya? Jangan asal ngomong aja. Oleh karena itu, di dalam ayat selanjutnya, di ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata pelayanku ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Saudara pendengar, dalam bahasa aslinya, kata bukalah itu adalah pekakna, yang artinya apa? Tuhan, kiranya engkau berkenan untuk membuatku dapat melihat. Tuhan, beri aku pengertian. Kalau perlu, sadarkan aku ya Tuhan. Sehingga apa? Tampaklah. Dalam bahasa aslinya kata tampaklah itu adalah wehine, yang artinya apa? Sesungguhnya. Oh, ternyata seperti ini loh. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi dari kata wehine ini, kata hine itu seringkali dipakai ketika apa? Allah sedang menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Apa itu? Penyertaan dan kuasanya yang sebelumnya enggak kita sadari. Saudara pendengar, perlu kita sadari, saat mata rohani kita disingkapkan, maka ada sesuatu yang berubah. Dan yang berubah itu bukan penyataannya Tuhan, tetapi diri kita yang disadarkan akan penyataannya yang selalu ada dalam hidup kita. Karena Tuhan, Dia selalu ada, tersedia 24 jam non-stop bagi kita. Buat Dia itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Sejarah mencatat di tahun 2010, ada suatu kejadian yang begitu mencekam, di mana 33 orang penambang dari negara Chili, mereka terjebak di dalam tambang yang runtuh sedalam 700 meter di bawah tanah. Apesnya, gak ada yang tahu gimana nasib mereka, apakah mereka masih hidup atau enggak. Namun puji Tuhan, mujizat terjadi. Gak disangka, ternyata 33 orang ini masih bisa bertahan hidup dengan sisa makanan dan minuman yang ada. Dan bahkan menariknya, 17 hari kemudian, mereka bisa terhubung dengan dunia luar lewat sebuah lubang bor. Melalui celah sempit dari lubang bor itu, mereka bisa terima bantuan makanan, air, obat-obatan, dan juga pakaian. Namun sayang, mereka masih belum bisa keluar karena pemerintah setempat masih mengupayakan gimana caranya supaya bisa sampai ke dasar. Karena mereka terjebak bukan hanya 1 atau 2 atau 5 meter, tapi 700 meter. Hanya luar biasa, sambil mereka menunggu, mereka bertahan sambil berdoa dan menguatkan satu sama lain. Puji Tuhan, akhirnya setelah genap 69 hari, mereka semua bisa keluar dengan selamat. Saudara pendengar, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini engkau rasanya seperti para penambang itu. Hidupmu sedang terjebak begitu dalam dengan masalahmu. Dan mungkin saat ini engkau sedang menanti yang namanya jalan keluar. Saudara pendengar, saya mau katakan, batas penglihatanmu, apa yang kau lihat bukanlah batas kuasa Tuhan bekerja. Ketika engkau enggak lagi melihat yang namanya jalan keluar, ketahuilah Tuhan telah sediakan jalan yang enggak pernah engkau pikirkan. Hari ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita, kita mau minta sama Tuhan, Tuhan bukakan mataku supaya aku melihat bahwa engkau yang bekerja di dalam diriku, di dalam hidupku, oh lebih besar daripada tantangan, daripada pergumulan yang sedang aku hadapi. Aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Dan aku percaya rencanamu satu pun gak ada yang gagal. Oh saudara yang percaya, mari sekali lagi katakan amin. Kita mau lanjut resep yang kedua. Ada jaminan hidupmu diberkati, hidupmu bahagia kalau apa? Kita bisa tetap tenang, sekalipun dunia panik, sekalipun semua orang di sekitarmu panik. Saya mau katakan, damaimu itu bukan berasal dari situasi yang tenang, tetapi berasal dari apa? Rasa percaya dalam dirimu buat Tuhanku sanggup bekerja di tengah-tengah keterbatasanku dengan caranya yang ajaib. Oh haleluya. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 18, Alkitab mencatat ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara pendengar, kalau kita lihat di sini, faktanya tentara Aram itu sudah dekat sekali sama Elisa. Ancaman itu sudah jelas-jelas ada di depan mata kepala Elisa. Namun yang menarik, kalau kita perhatikan gimana respon Elisa, oh dia gak lari, dia gak panik, dia gak sembunyi, tapi yang dia lakukan, dia hanya berdoa. Dan kita bisa saksikan sendiri, kuasa doa itu gak main-main, betul-betul powerful, betul-betul dahsyat. Di ayat selanjutnya, di ayat 19, dikatakan, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, yaitu para tentara Aram, bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Dan kita bisa lihat hasilnya di bagian akhir ayat ini dikatakan, lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Saudara pendengar, anehnya, para tentara Aram ini, mereka kok bisa manut-manut saja sama Elisa, mau ikut sama Elisa diantarkan sampai ke Samaria. Padahal orang yang mereka cari itu jelas-jelas ada di depan mata mereka sendiri. Orang yang namanya Nabi Elisa yang sedang mengantarkan mereka itu ada di depan mata mereka sendiri. Tapi kok anehnya mereka mau manut sama Elisa, bahkan mau digiring sampai masuk ke Samaria yang saat itu adalah ibu kota kerajaan Israel. Dengan kata lain, markas besar musuh mereka sendiri yang sedang mereka perangi saat itu. Saudara pendengar, dari kisah ini kita belajar tentang arti damai yang sejati. Ketahuilah dalam banyak hal, Tuhan itu sengaja gak menghilangkan masalahmu. Seperti Elisa, Tuhan gak hilangkan masalahnya. Tuhan gak hilangkan, Tuhan gak berantas langsung yang namanya itu tentara Aram. Tapi ketahuilah dalam banyak hal, Tuhan ingin kita menyaksikan sendiri bahwa Dia pegang kendali penuh atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Dalam perikop ini kita melihat Tuhan lebih memilih untuk membutakan mata tentara Aram yang sedang mengikuti Elisa saat itu. Karena Tuhan ingin tunjukkan Dia pegang kendali penuh atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Sejarah mencatat ada suatu peristiwa yang mencekam kembali di tahun 1982, di mana pesawat Boeing 747 British Airways Flight 9 yang sedang terbang dari Kuala Lumpur menuju ke kota Perth, tiba-tiba di tengah jalan masuk ke awan abu vulkanik yang muncul dari letusan Gunung Galunggung di Indonesia. Dan abu vulkanik itu menyebabkan pesawatnya tiba-tiba meluncur, melesat ke bawah tanpa tenaga selama beberapa menit. Karena semua mesinnya, dari 4 mesin yang ada, semuanya satu per satu mati. Dan ini membuat semua orang yang ada di dalam pesawat itu panik. Mereka pada menjerit histeris gak karuan. Yang menarik, di saat semua orang panik, sang kapten pesawat yang bernama Eric Moody, dia berkata, para penumpang, kami ada sedikit kendala, tapi tetap tenang, kami mohon tenang, karena kami sedang berusaha mengatasinya. Saudara pendengar, saya yakin kalau kita berada di dalam, pesawat itu, kita pasti sudah gak peduli itu yang namanya pengumuman dari sang kapten. Kita mungkin berkata, Pak Kapten lihat sendiri dong, pesawat kita itu jelas-jelas meluncur bebas ke bawah. Kita sebentar lagi akan nabrak, Pak. Namun siapa menyangka, beberapa menit kemudian keajaiban terjadi. Sang pilot berhasil mengendalikan pesawat keluar dari awan abu vulkanik. Sehingga akhirnya mesin pesawat satu persatu berhasil hidup kembali. Singkat cerita, semua orang akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Saudara pendengar, saya kata mungkin hari-hari ini pesawat kehidupanmu juga sedang meluncur ke bawah secara drastis. Mungkin saat ini engkau sedang panik begitu rupa, sampai sudah pasrah gak tahu mau gimana lagi. Saudara pendengar, tahukah engkau, di saat engkau panik, engkau gak berdaya dan engkau gak tahu harus ngapain lagi, sang pilot kehidupan, Allah yang kita sembah, Dia berkata, tenang, aku sang pilot kehidupan, pegang kendali penuh atas hidupmu. Yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita yang mau belajar untuk percaya kepadanya? Percaya itu mudah kok. Kurangi saja rasa panikmu. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, sang pilot kehidupan, Dia mampu pegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi. Karena Dia memang ahlinya mengubah setiap keterbatasan, setiap kemustahilan menjadi mujizat. Dan kita masih percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Oh, ada berapa banyak di antara kita para pendengar yang mau mengalami sendiri mujizat daripada Tuhan. Yang mau, mari katakan amin. Kita mau lanjut. Resep terakhir. Ada jaminan hidupmu diberkati. Hidupmu bahagia kalau apa? Kita mau menang bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan caranya Tuhan. Mengapa? Karena cara Tuhan, oh itu selalu lebih indah dan sempurna dari cara kita sendiri. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 21-22, kelanjutan dari cerita tadi, selesai Nabi Elisa berhasil menggiring para musuh yaitu tentara Aram masuk ke Samaria yang adalah ibu kota Israel. Alkitab mencatat, lalu sang raja Israel ini dia berapi-api sekali, dia bertanya kepada Nabi Elisa, tatkala melihat para musuh ini, kubunuhkah mereka bapak? Tetapi respon Elisa jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Saudara pendengar, dari ayat tadi kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, cara manusia. Sudah wajar kalau kita melihat itu musuh kita, apalagi musuh bebuyutan kita, kita langsung secara spontan seperti Raja Israel tadi, bunuh aja, sikat aja, habisi tanpa ampun. Dengan kata lain, kita hanya peduli mengubah hasil akhirnya saja. Yang penting egoku terpenuhi, diriku puas. Aku bisa balas saat ada kesempatan. Karena aku tahu kesempatan itu mungkin gak datang yang kedua kali atau yang kesekian kalinya lagi. Tetapi hal ini kita mau belajar bukan menang dengan cara manusia, cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Kalau cara manusia yang peduli mengubah hasil akhirnya, egoku terpenuhi, aku puas. Tapi perlu kita sadari, cara Tuhan, Tuhan itu peduli mengubah hati kita, sikap hidup kita berkenan kepadanya. Dimana apa? Kita tetap mau taat, sekalipun itu sulit. Namun yang menarik, kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja 6 ayat 23, di saat Raja Israel itu mau taat, dikatakan, disediakannya lah bagi mereka, yaitu para tentara Aram, sang musuh, jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Dan yang menarik, di bagian akhir ayat ini kita melihat hasilnya. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Dengan kata lain apa? Di saat Raja Israel ini dia nurut, dia mau taat sama caranya Tuhan, oh dia gak usah susah-susah pakai itu yang namanya perang. Dia harus merelakan banyak korban jiwa. Sang musuh yaitu para tentara Aram sudah diusir tuntas dari Israel. Bangsa Israel bisa menang total atas musuhnya. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan kisah seorang Pak Tani. Ada seorang Pak Tani yang dia selalu rajin merawat sawahnya. Gak disangka suatu kali dia mengalami suatu musim kemarau yang sangat panjang. Yang menarik, di saat itu para petani-petani di sekitarnya mulai kehilangan harapan. Mereka mulai jual sawahnya satu persatu. Namun yang luar biasa, Pak petani ini dia gak ikut-ikutan menjual sawahnya, tapi dia malah rawat sawahnya lebih giat lagi, padahal masih belum hujan. Dan padahal orang-orang sekitarnya berkata, Pak Tani ngapain sih Bapak capek-capek? Wong hujan aja belum turun. Dah tinggalin aja sawahmu Pak. Ikut jual sekalian sawahmu seperti kami ini loh. Kami sudah jual sawah kami. Tapi siapa menyangka saudara pendengar? Beberapa minggu kemudian hujan turun dengan lebatnya. Sehingga sawah Pak Tani yang sebelumnya kering sekarang menjadi basah dan siap untuk ditanami. Nah, singkat cerita, Pak Tani ini dia menuai hasil panen jauh lebih banyak daripada yang lain. Oh, luar biasa. Saudara pendengar, belajar dari kisah Pak Tani ini. Dalam banyak hal mungkin kita sering pakai cara kita sendiri. Dalam banyak hal mungkin kita sudah kehilangan harapan dan kita sudah jual sawah kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, yuk kita mau menang dengan caranya Tuhan. Persiapkan apa yang menjadi bagianmu dan percayakan hasilnya kepadanya. Rawat sawahmu saat ini dengan baik-baik. Saya nggak tahu apa saat ini yang menjadi sawahmu. Mungkin itu pekerjaanmu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu pelayananmu atau hidupmu sendiri. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini kau sedang mengeluh sama Tuhan. Mengapa Tuhan yang aku rasakan kok kemarau terus? Hidupku rasanya kering Tuhan. Mana yang namanya hujan berkatmu kok nggak mengalir-ngalir dalam hidupku? Saudara pendengar, ketahuilah. Demikian juga di saat engkau rawat sawahmu dengan baik-baik. Saya percaya, bahkan terlalu percaya, oh ada kemuliaan besar yang Tuhan akan nyatakan bagi hidupmu tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu dalam diri setiap kami. Ajar kami untuk melihat apa yang tidak terlihat, yaitu penyertaan-Mu dan kuasa hidup kami. Bukakan mata kami supaya kami bisa melihat bahwa Engkau yang bekerja di dalam diri kami lebih besar daripada tantangan, daripada pergumulan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami percaya rencanamu satu pun gak ada yang gagal. Dan ajar kami untuk kami mau menang bukan dengan cara kami sendiri, tapi dengan caramu. Karena kami tahu caramu selalu yang terbaik dan terindah bagi hidup kami. Biarlah Engkau juga berkati Radio Ictus. Engkau pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati juga setiap mereka yang melayani di Radio Ictus ini. Engkau pakai radio ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di Indonesia, tapi juga banyak orang di seluruh dunia. Kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat siang sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026. Apa kabarnya sahabat sekalian di siang hari ini? Oh, sudah makan siang. Oke, senang sekali untuk info etalase yang segera hadir. Info etalase hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, beberapa informasi bisa sahabat simak setiap hari ya, pukul 12 hingga pukul 13, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi pendidikan, dan informasi yang lainnya. Silahkan, bila sahabat Iktus ingin bergabung, silahkan di 081-745-0596. Diucapkan selamat menikmati santap siang, selamat menikmati istirahat siang, gunakan waktu beristirahat sebagai bekal untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan kembali.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

juga minyak mor ada nih di Radio Itus, segera datang saja ke Radio Itus. Silakan sahabat Itus, jangan sampai kehabisan minyak mor dan saat diperlukan ternyata habis. Oleh karena itu siapkan dari sekarang ya. Terima kasih yang sudah membeli minyak mor maupun minyak Wong Fai Fung. Ada juga yang sudah sering menggunakan Bio L ya, penghilang bau atau penguras WC. Silakan yang pengen juga mencobanya bisa belajar bersama-sama ya. Oke, selamat menikmati kebahagiaan di siang hari ini. Ada yang berulang tahun kah? Nah, tentunya lagi ditraktir ya sahabat semuanya.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Kembali lagi info etalase hari ini. Istirahat siang bukan untuk menyerah tetapi untuk mengumpulkan tenaga agar bisa melangkah lebih kuat ya. Baik, sama sekali informasi berikutnya.

Ya, sama sekali informasi berikutnya, mari belajar bersama dengan Dr. Liz Budiana. Bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh dan penuh kasih. Lalu bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Yang dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 11 di GKPB MDC Semarang Lantai 1, Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda. Dengan kontribusi sebesar Rp20.000 per pasang satu anak dan orang tua. Nah, yang mau mendaftar bisa transfer ke BCA atas nama Sutikno di 353-156-8875. Info pendaftaran hubungi Hengki di 0858-7538-4831. Silakan sahabat itu daftarkan segera, belajar bersama Dr. Liz Budiana pada hari Selasa 25 Agustus pukul 9 di GKPB MDC Semarang, Jalan Pemuda nomor 5, Ruko Pemuda. Kontribusi silakan sahabat sekalian yang mau bergabung, mau mempromosikan usaha Anda atau memberikan informasi kepada sahabat itu seputar gereja pelayanan, bisa segera hubungi di WhatsApp kami 081745-0596. Siang ini sahabat sekalian yang masih beraktivitas, berikan waktu sejenak untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran dan mengisi kembali energi, dan setelah itu lanjutkan perjuangan sahabat dengan semangat yang baru. Selamat beristirahat siang. Lelah hari ini berubah menjadi semangat baru untuk melanjutkan langkah hidup sahabat.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
3: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
2: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
3: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
2: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
3: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
2: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

selamat berjumpa kembali kita di acara Golden Memories 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ya, seperti mana biasanya setiap hari Selasa dan hari Jumat kita bisa bersama kembali di acara Golden Memories menemani dan mengajak sahabat Iktus untuk bergabung menikmati serangkaian lagu nostalgia yang harapan kami tentunya bisa menghibur dan menemani di kala sedang beraktivitas atau sedang beristirahat siang ya. Seperti saat ini mengundang sahabat Iktus untuk bergabung di acara ini, saya tunggu atensi sahabat Iktus hingga pukul 3 sore nanti. Jangan lupa Anda bisa memakai atau menggunakan telepon kami di 02483 13611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Inilah lagu yang pertama hadir membuka perjumpaan kita, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

Ya, sahabat Iktus, kita sudah simak tadi beberapa lagu yang hadir mengawali perjumpaan kita di Golden Memories. Di antaranya ada lagu Kokoro Motomo versi dari Desi Huang ya. Ada juga Ruth Sahanaya mengajak kita bernostalgia dengan lagunya Kos Plus yang di covering ulang oleh suara merdu dari Ruth Sahanaya, dan juga beberapa lagu lawas milik Gloria Trio dan Sandra Lina. Tentunya lagu-lagu tadi segera mengundang sahabat untuk segera bergabung ya, ikut bergabung di acara ini untuk request lagu yang pingin Anda dengerin, silakan. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Ibu Elisa Novita. Halo, apa kabarnya? Ini Ibu Elisa baru menongolkan diri. Ya, shalom Mbak Lina, selamat siang Golden Memories. Aku suka mau salam-salam buat teman-teman sahabat Iktu semua. Bu Rini, Bu Catherine dan semuanya, salam sehat selalu, tetap semangat, dan mau minta lagu Pengharapanku. Mbak Lina, sejak antena robo, radio saya kempresek terus, jadi gak bisa ngikutin gitu. Ya Bu, maaf gitu katanya. Ya gak apa-apa, sekarang sudah bisa kan, jadi bisa gabung lagi bersama kita di sini. Kemarin kan memang kita pakai antena sementara yang ketinggiannya juga kurang maksimal ya. Jadi sekarang sahabat itu yang sudah gabung, bisa mendengarkan dengan jernih, bisa segera merapat ke sini. Ada Yoram Rinaldo yang juga sudah bergabung siang hari ini, mau request apa nih? Shalom Kak penyiar, aku Yoram mau minta request lagu Gracia Epipania dengan laguku Tetap Setia. Kirim salamnya untuk semua pendengar Radio Iktus. Khusus buat Bang Friendly Tiwa yang tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Yoram yang sudah gabung siang hari ini. Juga untuk Bu Elisa, ditunggu lagunya, tetap setia gabung juga. Kemudian ada Ibu Petsi. Siang Mbak Lina, mau minta lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati.

kau tercipta bukan untukku nanti ya. Kemudian ada Koh Daniel Hongbun, selamat siang Koh. Shalom, siang Mbak Lina, nangas banget Golden Memories. Aku suka request Bobby Febian ya, Mikir dan Song for Children buat semua pendengar di mana saja berada. Selamat mendengarkan, God bless you dari Master Daniel Hongbun. Oke, nanti ditunggu juga. Terima kasih untuk salam-salamnya. Dan yang lain saya tunggu juga. Kita akan segera simak lagi lagu-lagunya. Nanti kita balik lagi baca-baca WhatsApp yang sudah masuk. Di belakang saya sudah ada Bu Kristiani, Bu Yusa, Bu Siska. Nanti saya akan bacakan WhatsApp-nya ya. Tunggu dulu, kita akan simak lagu berikutnya. Cik Mecen, terima kasih sudah mendukung pelayanan Radio Iktus. Tuhan yang akan memberkati berlipat ganda, diberikan kesehatan kelancaran dalam pekerjaannya ya. Ku tetap setia dari Gresia, kemudian Pengharapanku dari Pendeta Adi Manuhutu, dirangkai dengan beberapa lagu berikutnya yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada

Sahabat Iktus, itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh sahabat-sahabat Iktus. Semoga menghibur Anda semuanya dan memberikan kepuasan tersendiri, mengobati rasa kangen yang mungkin sahabat-sahabat rasakan ya. Jadi kangen dengan lagu-lagu nostalgia tadi. Oke, buat sahabat yang sudah kembali bergabung, terima kasih banyak. Halo, yang mungkin baru stay tune bersama kami sekali, boleh loh bergabung di acara ini. Silakan WhatsApp ya di 081745-0596 yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang, boleh ya. Kemudian di belakang saya sudah ada Ibu Kristiani. Selamat siang. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka, mau request Hari Merdeka. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Trubus, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Yahya, Pak Narko, Pak Suparmin, Bu Gina, Bu Lani, Bu Rini, Bu Samsi, Bu Widodo, Ibu Lindawati, Bu Narko, Bu Sukma, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani, lagu Hari Merdeka ya. Oke, ditunggu nanti. Selamat siang Mbak Lina, dari Ibu Yusa nih. Puji Tuhan, saya sudah bisa mendengarkan Iktus lagi Mbak, minta diputarkan Du. Oke, terima kasih untuk Ibu Yusak sudah gabung. Ditunggu lagunya Du ya. Kemudian juga ada Ibu Siska. Selamat siang. Selamat siang Sobat Iktus, Bu Siska di Ngalian. Minta lagu Tulang Rusuk. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Baik Bu Siska, terima kasih yang ada di Ngalian sana untuk kebersamaannya. Yuk yang lain saya tunggu juga. Ada Ibu Yuni yang selalu setia pastinya ya. Selamat siang Bu Yuni. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Gabung yuk, gabung di Golden Memories ku suka. Metugas aja walau cuaca mamas katanya. Iya Bu, sehat selalu ya Mbak Lina, amin. Sehat juga buat Bu Yuni. Request Sepasang Remaja Jatuh Cintrong. Jatuh Cinta dari Kus Plus ya. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Dari Ibu Yuni, terima kasih Bu Yuni untuk kebersamaan dan kesetiaannya. Ya, kita akan simak bersama lagu berikutnya, nanti kita baca-baca lagi ya. Kita break dulu. Untuk Pak Lasya dan Pak Suparmin sudah menanti juga. Nanti saya akan baca-baca WhatsApp-nya. Bu Kris, selamat istirahat. Bu Jarot, Mbak Yuli, tetap semangat. Mungkin sedang mempersiapkan untuk berangkat ke tempat tugas ya. Buat sahabat-sahabat yang lagi bertugas juga tetap semangat. Ada sahabat yang lain yang mau gabung, yuk segera bergabung merapat ke sini. Bu Wijayanti, ayo Pak Kahar, Pak Andoko, semuanya tunggu ya. Bu Ibu yang lain juga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Pukul 14 lebih 16 menit saat ini masih di acara Golden Memories menemani sahabat-sahabat yang tetap setia bersama kita. Terima kasih untuk sahabat yang sudah request lagu-lagunya, semoga tadi bisa menghibur ya. Dan berikut ini lanjut membacakan WhatsApp yang sudah dikirimkan ke kami di 081-745-0596. Ada Pak Lastio, shalom, selamat siang Mbak Lina, ikutan gabung di Golden Memories. Tolong diputerin lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi. Oh iya nih Pak Yahya belum bergabung ya. Kemudian Pak Yohanes Sugianto ini juga belum gabung. Pak Suparmin sudah, sebentar saya bacakan. Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Pak Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Jinde, Eyang Neng Burini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman di Genok Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah, dan kru Iktus, dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap sehat, semangat, dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lastio. Berikutnya ada Ibu Sukma di Manyaran, yang juga siang hari ini mau menyapa, lagunya dari Dewi Yul, terserah Mbak Lina katanya. Salamnya buat kru Iktus, sehat selalu, selamat melayani, juga untuk Ibu Wijayan, Bu Widodo, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar, Pak Andoko, Bu Heri, Siswanti, Bu Rini, dan semuanya yang mendengarkan, ada salam dari Bu Sukma. Oke, terima kasih Bu Sukma, selamat beristirahat, sehat selalu ya, tetap sukacita bersama keluarga. Saya pilihkan Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul ya, nanti ditunggu. Kemudian juga ada Pak Suparmin, selamat siang Mbak Lina, derek nimbrung, singkat saja. Lagu ini pun lenggang-lenggang kangkung, kayaknya belum ada nih kita Pak. Kalau tidak ada bisa diganti dengan Tante Cerewet, dan jika boleh, maka kalau masih memungkinkan waktunya bisa ditambah lagu kesayangan. Apa nih lagu kesayangan? Oh, lagunya kesayangan. Salamku kagem Bapak Yohanes Sugianto, kalian Pak Purwadi, juga semua sahabat Iktus penggemar tembang kenangan. Buat Mbak Lina sugeng lelatus kagem Gusti, God bless. Ya, terima kasih nih Pak Suparmin sudah bergabung. Nah, yang buat sahabat Iktus yang baru bangun tidur, boleh silakan bergabung bersama kita untuk request. Buning, sampun bergabung. Juga untuk Bapak Ibu Hari di Pasadena, juga untuk Ibu Rena di Durian. Ibu Slamet Riyadi sudah lama juga tidak connecting dengan kita. Sehat Bu. Juga untuk Oma Maria, Oma Putri, kemudian siapa lagi ya yang belum di absen, kalau sampai kelewat mohon maaf. Bu Retno, Ibu Marfua, Bu Nana, juga untuk Pak Eko di Suyudono, kemudian Ibu Yosefin yang ada di Telogosari, semoga tengah bergabung, selamat beristirahat siang. Pak Eston yang ada di rumah, kemudian Ibu ini siapa, Bu Herling, Ibu Ria Susanti ya, juga untuk Pak Sutopo, siapa lagi nih, Bu Maria, tadi akan Oma Maria ya, ini Bu Maria, kemudian Pak Epi, Bu Magdalena bersama Pak Nathan yang ada di Kendal, apa kabarnya, semoga Bu Maria Uwi, siapa lagi ya, Pak Sedioko, Bu Nita, Bu Ani ya, juga semua aja yang lagi bersama kita. Kalau kok nggak disapa sekali, kita disapa yang di sini biar tahu lagi dengerin ya. Oke sahabat Iktus, kita akan segera dengerin berikutnya lagu Kau Bukan Dirimu, diminta Bu Sukma.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio.

0: sambil rebahan, juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat Iktus, masih ingat dengan lagu Lelo Ledung? Adakah yang waktu kecil dinyanyikan lagu itu oleh orang tua kita? Saya jadi berbesmili.

orang Jawa udah apal semuanya lagu tadi. Ibunda saya almarhum juga menyanyikan lagu itu waktu saya masih kecil. Jadi mengingatkan kenangan-kenangan lama yang masih tersimpan rapi di ingatan kita gitu ya. Bagaimana dengan sahabat Iktus yang lain? Apakah sama dengan lagu tadi? Iya. Dan terima kasih banyak sahabat Iktus yang sudah kembali bersama kita di acara Golden Memories, lagu-lagu kenangan yang tetap menghibur hati kita. Menemani di kala sedang apa saja. Ada Ibu Nyoman, selamat siang jelang sore Mbak Lina. Ini Ibu Nyoman di Mendut, lama gak gabung maaf ya. Jalan-jalan terus ya Bu ya. Mohon diputarin lagu Bruri apa saja. Salamnya buat Bu Rini, salam kangen. Buat Mbak Lina penyiar, selamat melayani. Diberkati selalu. Dan buat semua pendengar itu, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati beserta kita. Haleluya. Oke, terima kasih Bu Nyoman. Tetap sehat, semangat, penuh berkat ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau menongolkan diri lewat sapaannya, boleh saya rindukan juga. Ya, sementara sudah pukul 14:43 ini kelihatannya beberapa lagu sudah siap untuk menghibur kita kembali ya, dan juga menemani yang lagi sepi. Ada yang lagi sepi? Rasanya ini rumah rame kok hatinya sepi. Nah ini waspada. Ada segera diisi dengan lagu-lagu rohani yang bisa menguatkan hati begitu ya. Nah kadangkala memang begitu ya, kita manusia kadang-kadang rame tapi kok hati sepi, kenapa gitu ya. Kita butuh teman untuk bisa ngobrol. Kadangkala tepukan tangan atau pelukan dari seseorang itu juga penting, akan membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan ini ya. Karena memang hidup ini tidak mudah dan harus kita lewati bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, yang serasa sulit jadi lebih mudah begitu. Lebih mudah, bukan mudah ya, lebih mudah dibandingkan kita jalan sendiri begitu kan. Yang lagi tidak enak badan, semoga lekas dipulihkan. Istirahat, minum obat kalau memang diperlukan. Kalau hanya untuk istirahat dan mengkonsumsi makan-makanan yang bisa menunjang kesehatan Anda juga lebih baik. Tidak selalu tergantung dengan obat-obatan kimia gitu ya. Biasanya kan orang tua itu juga sudah pesan dulu, kalau kamu rasanya masuk angin, minum jahe anget sama serai sama jeruk atau apa gitu, sama madu gitu ya. Ya kenapa tidak dicoba gitu ya. Kalau mungkin ada minuman-minuman herbal yang ada di dapur kita, kita bisa pakai. Istirahat yang cukup, kelola stres agar tidak mudah sakit. Yuk sahabat, kita akan segera simak lagu berikutnya. Bu Nyoman, saya pilihkan Jangan Ada Dusta di antara kita ya Bu. Agar selalu enak dalam menjalani hidup. Jadi harus jujur gitu, jangan ada dusta. Kemudian ada Memandangmu dari Desi Huang yang juga akan menghibur kita. Dan nanti ada beberapa lagu lain. Dan dari studio saya tetap menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti.

Sahabat tak terasa waktu yang batasi kita, itulah tadi kehadiran lagu-lagu nostalgia yang bisa menghibur hati, melepas rasa kangen yang dirasa gitu ya. Dan untuk Pak Agus, terima kasih untuk kebersamaannya. Salamnya buat semuanya aja yang terakhir sebelum berpisah, sebuah lagu Keliru dari Ruth Sahanaya menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah bergabung, beratensi di acara Golden Memories. Dan sekaligus Lina segera pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda. Jangan lupa kita akan sewa kembali hari Jumat yang akan datang mulai pukul 13 hingga pukul 15. Selamat menikmati bersama keluarga dan juga bersama orang-orang terkasih. Tuhan selalu memberkati kita.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Integritas, yang didasarkan pada Kejadian pasal 39 ayat 1-23. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-9b. Demikian bunyinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sahabat pendengar, sejak pemilik toko memasang CCTV, kerugian akibat pencurian menurun secara signifikan. Closed circuit television adalah sistem pengawasan berbasis kamera digital yang memantau area tertentu, seperti gedung, jalan, atau tempat umum lainnya. Banyak orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kejahatan ketika mengetahui ada CCTV di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka cenderung merasa leluasa jika tidak ada yang memantau. Berbeda dari kebanyakan orang, Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya justru menemukan majikan yang baik hati. Potifar membawanya dari pasar budak ke istananya. Paras Yusuf yang tampan dan tubuhnya yang gagah membuat istri majikannya terpikat. Potifar telah menyerahkan seluruh rumah dan isinya kepada Yusuf. Jika Yusuf mau menyambut ajakan istri tuannya, tentu ia dapat melakukannya dengan leluasa tanpa sepengetahuan Potifar. Namun, Yusuf menolak dengan tegas ajakan tak senonoh itu. Ia memiliki alasan kuat meskipun tidak ada orang yang melihat. Allah selalu mengawasinya. Yusuf takut berdosa terhadap Allah dan menolak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Ia menunjukkan integritas sejati. Sahabat, orang yang takut akan Allah pasti memiliki integritas. Ketika tidak ada CCTV atau orang lain yang menyaksikan perbuatannya, ia tetap tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu memiliki iman yang berintegritas seperti yang dicontohkan Yusuf. Jadikan kami umat-Mu yang setia dan jujur. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita. Thank you.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Oke, saya kembali di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan tentu saja sore ini kami bisa menjumpai sahabat-sahabat itu dalam suasana sukacita tentunya. Kami percaya Anda pun bersama dengan keluarga Anda masing-masing tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan.

que he dicho matan sobre arena de bad sinfónica así mari kaming menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentu saja bisa menemani Anda dan juga buat sahabat-sahabat itu yang mungkin sore ini sedang ya sibuk dengan segala tugas pekerjaan Anda. Kami ucapkan selamat sore juga sahabat Iktus yang mungkin sedang dalam pergumulan panjang, ada yang sedang dalam kesesakan, atau mungkin sahabat-sahabat Iktus saat ini merasa sedang dalam kesendirian karena mungkin orang yang Anda kasihi telah meninggalkan Anda. Baik sahabat Iktus, selama satu jam ke depan kami akan mencoba untuk menghibur hati sahabat-sahabat semuanya agar sore ini Anda tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya, yang selalu dicurahkan buat kita baru setiap hari. Begitu sahabat Iktus. Ya sahabat Iktus, tentu kita semua merasakan kelegaan karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah di hari-hari yang kita jalani di dalam hidup kita, kita akan terus merasakan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Inilah pujian yang akan hadir buat sahabat Iktus tentang kelegaan, dan biarlah hati sahabat-sahabat Iktus hari ini juga penuh dengan kelegaan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun, tentu Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Bahkan di saat kita sedang sakit, di saat kita sedang mengalami kesulitan, di saat kita dihadapan dengan tantangan yang begitu besar, sahabat Iktus, mari kita selalu mengingat dan percaya kepada Tuhan bahwa setiap kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita tetap menabur kasih. Kita tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia dimanapun kita berada. Entah kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimana kita

Mujizat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Inilah dua buah pujian yang hadir menemani sahabat Iktus di kesempatan sore ini di acara Simfoni Kasih.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Baik, sahabat-sahabat Tektus, ini manapun Anda berada, bagaimana dengan pekerjaan Anda hari ini? Tentu, saya berharap pekerjaan yang Anda lakukan sejak pagi, tentu Anda bisa melihat hasilnya yang begitu indah dan luar biasa. Itu semua karena Anda mencintai pekerjaan Anda dan melakukan dengan sukacita. Juga untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin saat ini sedang merasakan gundah gulana, yang mungkin hari ini belum mencapai semua target yang Anda inginkan. Sahabat Iktus, ya memang terkadang kita tidak bisa memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita tak bisa mengerti bagaimana kasih-Nya dicurahkan kepada manusia yang berdosa seperti kita. Namun satu hal yang patut kita syukuri, sahabat Iktus, bahwa kasih-Nya selalu tersedia. Walau hidup kita telah hancur dengan berbagai gelimang dosa, namun mari ingatlah bahwa Tuhan adalah perancang terindah dalam hidup kita, dan Dialah Allah yang sanggup mengubah kita menjadi berharga, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita naikkan rasa syukur kita dan kita berikan pujian kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang terindah dalam hidup kita.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

Baik, sahabat Hektus. Oke, sampai di sini dulu percobaan kita di Simfoni Kasih. Dan sahabat Hektus, mari kita terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Dan kita tetap memiliki iman yang teguh dalam menghadapi segala keadaan di dalam hidup ini. Baik sahabat itu, selamat sore dan selamat merampungkan tugas-tugas Anda. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Selanjutnya Bibi segera mandiri dari ruang sisi Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini dalam episode yang ke-260 dengan judul Cinta Damai.

beberapa kali Kak Kidi memberikan tugas pada Didi dan Kiki. Seperti hari ini, Kak Kidi memberikan tugas pada Didi untuk menjaga kelas, sementara Kak Kidi sendiri mengangkat tambahan kursi dari dalam gudang.

Akide meninggalkan kelas, Didi segera menjalankan tugasnya dengan baik. Didi berjalan mondar-mandir di depan kelas dengan lengan di belakang. Sesekali, ia berhenti untuk memperhatikan seluruh kelas. Tingkah lakunya seperti Kak Didi saja.

0: merasa senang dan bangga melihat sahabatnya mendapatkan kepercayaan yang besar dari Kak Kidi. Hal itu disampaikan oleh Kiki saat mereka pulang bersama-sama.
1: Aku senang melihat kamu berhasil menjalankan tugas dari Kak Kidi dengan baik, Di.
2: Iya, Ki. Aku juga begitu.
1: Kita memang harus menjalankan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin, Di.

0: Kemunculan Bandi yang secara tiba-tiba cukup membuat Didi dan Kiki merasa terkejut.
1: Bandi?
2: Maaf ya, jika kehadiranku membuat kalian jadi terkejut.
1: Ya jelaslah Bandi, kamu tiba-tiba muncul tanpa diduga.
2: Maaf deh kalau begitu.
1: Maaf.
2: Loh, memangnya aku tidak boleh minta maaf ya Ki?
1: Boleh sih, tapi ada syaratnya Bandi.
3: Oh, kok pakai syarat segala sih Ki?
2: Tenang Di, aku pasti bisa memenuhi syarat yang diberikan oleh Kiki.
1: Benar begitu Bandi?
2: Iya benar, cepat katakan apa sih syaratmu itu?
1: Syaratnya adalah kamu tidak boleh melakukannya lagi.
2: Maksudmu? Aku tidak boleh mengejutkan kalian berdua begitu?
1: Ah, itu sih kecil. Benar Bandi. Ingat ya, kalau kamu sampai melakukannya lagi, aku akan marah besar padamu.
3: Kiki?
2: Iya, aku janji.
1: Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya.
3: Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih? Kok tiba-tiba kamu nongol begitu saja, Bandi?
2: Aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian berdua. Begini, Di. Kak Kidi itu kelihatannya sayang sekali sama kamu dan Kiki deh.
1: Oh ya?
2: Iya, benar kok. Aku tidak bohong.
1: Memang apa buktinya, Bandi?
3: Perasaanku sih tidak seperti itu, Bandi.
2: Buktinya kalian berdua selalu diminta untuk melakukan ini dan itu oleh Kak Kidi, sementara yang lainnya tidak.
3: Oh, masalah itu.
2: Iya benar Di, coba kamu pikir, apa yang aku katakan tidak salah kan?
3: Bagaimana ya Bandi?
1: Apa yang kamu katakan memang tidak salah Bandi. Kami berdua memang sering diminta oleh Kak Kidi untuk membantunya. Mungkin Kak Kidi pikir kita berdua sanggup melakukannya dengan baik.
2: Jadi maksudmu aku tidak dapat melakukan tugas itu? Begitu Ki.
3: Sabar Bandi, sepertinya kamu salah mengerti.
2: Maksudmu Di?
3: Menurutku sebenarnya Kak Kidi itu sayang sama kita semua. Sayang sama aku, Kiki, dan kamu juga Bandi.
2: Ah, masa sih Di?
3: Benar Bandi, masa sih aku bohong?
2: Tapi aku tidak merasa disayang loh Di.
1: Bandi, kamu saja yang tidak pernah merasakannya.
2: Kalau betul begitu, lalu apa buktinya?
3: Buktinya adalah bahwa Kak Kidi tidak pernah jemu-jemu menasehati kamu Bandi.
2: Ah, kalau itu sih aku sudah kebal. Lagi pula, masa orang sayang diberi nasihat melulu? Memang tidak ada cara lain.
1: Nah, kalau kamu sadar, seharusnya kamu itu memperbaiki diri dong, Bandi.
2: Apa maksudmu, Ki? Kalau bicara, jangan sembarang kamu ya.
1: Loh, aku bicara apa adanya kok. Mana mungkin kamu dinasihati kalau memang perbuatanmu itu benar dan baik.
2: Jadi, maksudmu perbuatanku ini tidak baik? Perasaanku, aku ini rajin, tidak pernah membolos.
1: Itu kan perasaan kamu, tapi kenyataannya jelas berbeda.
2: Berbeda bagaimana, Ki?
1: Ah, tidak tahulah Bandi, tanya saja pada teman-teman lain yang pernah merasakannya.
2: Ih, Kiki bikin tambah bingung aja nih.
3: Mungkin maksud Kiki begini Bandi.
2: Begini bagaimana sih Di?
3: Tapi janji ya sebelumnya.
2: Ya, sudah katakan saja.
3: Jadi kamu tidak akan marah kalau aku mengatakannya?
2: Iya, terserah kamu deh.
1: Udah Di, tunggu apa lagi? Katakan saja semuanya pada Bandi. Kalau dia sampai marah, kita tinggal bilang sama Kak Kidi, beres kan?
0: Wajah Bandi berubah menjadi kemerahan mendengar perkataan Kiki.
2: Kiki.
3: Sudah, begini Bandi. Kamu memang rajin datang. Bahkan hampir tidak pernah membolos. Tapi kamu suka berbuat iseng pada teman-teman yang lain.
2: Ah, itu sih sudah biasa kali, Di. Semua orang juga sudah tahu. Tidak perlu dijelaskan, apalagi dibahas.
3: Tapi apa kamu tahu bahwa apa yang kamu anggap biasa itu sangat merugikan teman-teman yang lain?
2: Maksudmu apa sih, Di? Jangan muter-muter deh bicaranya. Langsung saja.
3: Ah, kamu saja yang tidak juga mengerti apa yang aku maksudkan. Jadi maksudku, teman-teman itu merasa tidak nyaman atas apa yang kamu lakukan pada mereka. Apa kamu lupa, gara-gara ulahmu, si Leo hampir jatuh, si Lucy menangis, si Rudy jadi takut, dan masih banyak yang lainnya.
2: Ah, itu sih salah mereka sendiri. Kenapa juga mau aku dikerjain?
1: Yang begini nih, yang tidak bisa diandalkan. Jadi, pantas saja kalau Kak Kidi tidak bersedia memberikan tanggung jawab padamu, Bandi.
2: Jadi, benar apa yang kubilang tadi, bahwa Kak Kidi itu pilih kasih. Dia hanya sayang pada kalian berdua saja.
1: Makanya, jadi anak yang benar dong, Bandi. Jangan suka iseng dan jahil.
2: Apa kamu bilang, Ki? Aku jahil.
1: Iya, memang kamu jahil kok.
2: Awas kamu, Ki.
0: Bandi yang merasa tersinggung dengan perkataan Kiki berusaha untuk memukul Kiki dengan tangan kanannya. Melihat gerakan Bandi, Didi berusaha untuk melindungi Kiki. Tentu saja, pukulan Bandi langsung mengenai Didi dan...

0: pulang sendiri kok.
1: Tapi Di, ini semua kan gara-gara aku. Jadi, aku juga harus bertanggung jawab pada dirimu.
0: Tapi Ki,
1: tidak pakai tapi-tapian segala. Ayo kita segera ke rumahmu, Di.
0: Baiklah kalau begitu.

0: Santi sangat terkejut melihat kedatangan Didi dan Kiki secara tiba-tiba. Terlebih lagi saat ia melihat memar yang ada di pelipis Didi.
1: Didi, kenapa pelipismu seperti ini? Ayo cepat masuk.
0: Tanpa menunggu Didi masuk ke dalam, Kak Santi langsung menuju ke dapur mengambil air dingin dan juga lap serta peralatan P3K. Sementara itu, Kiki semakin merasa bersalah dengan apa yang dialami oleh Didi.
1: Tuh kan, Di, memangnya kamu tidak lihat kalau Kak Santi jadi panik seperti itu?
2: Sudahlah, Ki. Kak Santi memang seperti itu.
1: Tapi, Di,
2: wajar kalau Kak Santi panik. Secara aku ini kan adik sayangannya.
1: Didi. Didi, apa-apaan sih kamu? Apa kamu itu tidak sadar pelipismu memar?
2: Iya, Kak. Aku sadar kok.
1: Ya sudah, sini Kakak kompres dulu.
2: Baik, Kak.
1: Memangnya kamu kenapa bisa seperti ini, Di?

0: segera menceritakan dengan rinci apa yang baru saja mereka alami. Mendengar cerita itu, wajah Kak Santi tampak kesal dan...
1: Kamu ini jangan diam saja dong kalau Bandi memukulmu. Kamu harus pukul balik, Di. Kalau perlu, lebih keras lagi. Jangan takut. Kok kamu seperti Bandi aja?
2: Bagaimana aku mau membalasnya, Kak?
1: Memangnya kenapa? Kamu takut ya?
2: Bandi saja lari ketakutan.
0: Mama yang kebetulan mendengar percakapan antara Santi dan Didi merasa tidak senang dan menegur Santi dengan penuh kasih.
3: Loh, kamu kok malah mengajari hal yang tidak benar?
1: Habisnya Santi kesal, Ma. Bandi itu selalu saja membuat ulah.
3: Tapi bukan berarti kita dapat berbuat sesuka hati kita.
1: Orang seperti Bandi itu tidak bisa diajar dengan kata-kata. Dia hanya bisa diajar dengan pukulan, Ma.
3: Santi, kalau kita membalas dengan perlakuan yang sama, sepertinya kita tidak berbeda dengan Bandi.
1: Mama sih tidak

0: Tahu siapa Bandi? Hampir semua anak di sekolah pernah merasakan kenakalannya.
1: Begitu ya?
0: Ya, Ma. Sudah berapa kali dinasehatin, bahkan diberikan hukuman. Tapi dia gak pernah jera juga.
1: Jadi, menurutmu, dengan membalas kejahatan yang pernah dilakukan, maka Bandi akan jera?
0: Tidak tahu juga sih, Ma.
1: Karena itu, kita perlu mencoba menyadarkan Bandi dengan cara yang damai.
0: Cara damai, Ma. Jadi kita hanya diam saja?
1: Bukan begitu maksud Mama. Bila kita semakin marah pada Bandi, hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kebencian dan permusuhan yang terjadi hanya akan membuat hidup kita menderita. Apa kalian lupa bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebaliknya, kita perlu mengasihi musuh karena permusuhan tidak akan pernah berhenti sampai ada orang yang mau mengubah kebencian dengan kasih sayang.
2: Oh.
1: Jadi, kita semua perlu mengasihi Bandi karena Tuhan telah mengasihi kita semua. Mungkin dengan cara ini, lambat laun Bandi akan menyadari kesalahannya dan menjadi anak yang baik.
0: Semoga saja, Ma.
3: Didi juga berharap begitu.
4: Betapa damai dan menyenangkan sekolah kita kalau Bandi benar-benar bertobat.
1: Kalau begitu, saatnya kita membuat Bandi menjadi anak yang baik dengan cinta dan kasih yang tulus dari kita.
3: Baik, Ma.
4: Iya, Tante.
0: Sip deh.

yang dikatakan mamanya Didi memang tepat sekali. Apakah saat ini kalian juga punya musuh? Berdamai ya, meminta maaf terlebih dahulu jauh lebih baik daripada menunggu orang lain melakukannya. Karena menciptakan perdamaian adalah tindakan yang mulia dan terpuji. Yuk hidup dalam damai dengan sesama, pasti hidup akan menjadi lebih indah dan menyenangkan.

ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Iman yang Melampaui Tradisi, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu-Mu bagi kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, boleh menolong kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 7 ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak tinggal di rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Sahabat muda, pada suatu malam, seorang murid meminta kepada gurunya yang bijak untuk menunjukkan kepadanya seluruh makna ajaran sang guru. Sang guru pun memandang ke langit, ia mengangkat tangannya dan menunjuk bulan purnama yang bersinar terang sambil berkata, "Lihatlah ke sana, itu adalah bulan." Murid tersebut menatap tangan gurunya dan memperhatikan setiap gerakan jari yang menunjuk. Namun ia tidak melihat bulan di langit. Melihat ini, sang guru tertawa dan berkata, "Lihatlah bulan di langit, jangan melihat jariku." Sahabat muda, seperti murid itu, umat Israel pun terjebak dalam simbol atau ritual keagamaan yang malah melupakan hal paling mendasar. Tuduhan terhadap Stefanus mencerminkan ketakutan para pemimpin agama terhadap pemberitaannya yang dianggap mengancam tradisi atau ritual keagamaan mereka yang sudah mapan. Stefanus berbicara tentang kemah suci dan bait Allah, serta menekankan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bangunan buatan manusia. Kehadiran Allah tidak dibatasi oleh tempat fisik, tetapi dalam hubungan secara langsung dengan umat-umat Tuhan. Stefanus menegur orang-orang yang lebih memegang tradisi atau ritual daripada mendengarkan suara Tuhan. Mereka lebih mengutamakan apa yang tampak seperti bait Allah dan menolak Yesus yang sebenarnya merupakan perwujudan nyata dari kehadiran Allah itu sendiri. Sahabat muda, jari yang menunjuk bulan bukanlah bulan. Karena itu pandangan kita seharusnya bukan tertuju ke jari, melainkan ke bulan. Ritual atau tradisi maupun sistem keagamaan bukanlah Allah. Karena itu fokus kehidupan beriman kita bukanlah semata-mata terletak pada tradisi atau sistem keagamaan, melainkan pada pengalaman dengan Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang kami kasihi, terima kasih karena telah kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini ya Tuhan seharusnya selalu berjalan bersama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, mari terus memberkati kami untuk kami dapat menjadi orang yang terus melihat kepada-Mu ya Tuhan, yang terus memaknai keberadaan kami bersama-Mu ya Bapa, sehingga seluruh kehidupan kami dapat merasakan kasih karunia daripada Tuhan sendiri, bukan melalui hal-hal tertentu, tapi itu melalui kesetiaan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat Iktus dan Zoomer semua. Dimanapun Anda berada sore hari ini, senang sekali Max Sentia kembali hadir ya, menemani Zoomer semua dalam segmentasi acara kesayangan kita semua, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, nah Zoomers, apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sehat, penuh sukacita, penuh semangat. Dan semoga walaupun ini sudah mau malam gitu ya, tapi semoga semangatnya tetap terjaga gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kita mau siap-siap istirahat atau mau dinner bareng keluarga, boleh banget ya, karena kita udah menikmati satu hari ini. Dan mungkin ada Zoomers juga yang shift malam nih, jadi mungkin baru berangkat kerja atau sedang bekerja dan sampai pulang malam ya. Gak apa-apa, kiranya apa yang kita kerjakan semuanya nanti akan kembali menjadi berkat. Amin. Nah, sampai pukul 6:30 malam ya, Maxen bakal menemani Zoomer semua untuk memutarkan lagu-lagu dan juga nanti kita akan bahas topik menarik untuk kita di sore hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan Zoomer semua, apalagi yang lagi macet-macetan di jalan ya. Oke, nah radionya cukup di sini aja ya. Nanti kita bakal menemani hingga pukul 6:30 malam ya. Hati-hati di jalan, gak usah buru-buru ya, gak usah cepet-cepetan sampai gitu ya. Ya, tetap jaga keselamatan, tetap jaga mood ya, dijaga emosinya di jalan juga ya. Ya gak usah emosi ya kalau di jalan ya, karena ya kita nikmati aja macetnya jalan gitu ya. Karena semua orang juga pastinya pengen sampai gitu ya di tujuan. Tapi kita ya santai aja, yang penting Tuhan menyertai selalu hingga tempat tujuan. Oke, nah untuk membuka zona orang-orang muda kita pada sore hari ini, satu lagu yaitu Jangan Lelah dari GKDI dari GKDI Worship akan menemani. Stay tuned Zoomers.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, nah di sore hari kita yang ceria ini, kita mau ngomongin tentang ya perilaku self-match buying atau impulsive buying atau compulsive buying gitu ya. Nah, perilaku itu apa sih? Nah, siapa nih Zoomers yang hobinya belanja, yang hobinya check out gitu kan? Kadang barangnya juga gak terlalu penting sih, tapi kita check out aja karena kita lagi suka atau lagi kayak bahasanya adalah untuk self reward gitu ya kan. Jadi kita kayak beli ini deh buat persediaan ya. Persediaan terus tiba-tiba lupa gitu kalau kita punya barang tersebut gitu ya. Nah, perilaku ini itu kadang sering dikaitkan dengan self reward atau hadiah untuk diri sendiri. Ini adalah perilaku untuk membeli barang secara berlebihan tanpa rencana yang matang. Seringkali dipicu oleh emosi, stres, atau iming-iming diskon. Nah, ya kan? Kadang kayak kalau misalnya kita lihat di Shopee gitu kan, mumpung diskon, harga live gitu katanya. Nah, kita kayak berpikir, atau beli aja ya, mumpung diskon ya, itu ya, buat persediaan gitu. Padahal sebenarnya itu gak terlalu penting juga sebenarnya gitu. Tapi kita kayak membeli gitu kan, walaupun gak terlalu penting gitu, tapi kita beli mumpung diskon katanya. Nah, perilaku ini itu disebabkan oleh stres, bisa cemas ya kan. Kemudian juga akhirnya pelariannya adalah dengan membeli barang-barang yang sebenarnya kita memang inginkan tapi tidak terlalu butuh gitu ya kan. Supaya untuk membuat kepuasan sendiri secara instan gitu. Berkedoknya adalah self reward, merasa berhak membeli barang mahal atau berlebihan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras. Sebenarnya boleh sih kalau misalnya kita mau membeli barang gitu kan, karena kita udah kerja keras terus kita self reward untuk kita bisa membeli barang yang kita butuhkan dan kita bisa pakai gitu kan. Ini merupakan hasil kerja keras kita. Tapi kalau misalnya itu sebagai fokus pelarian, nah di situ letak salahnya. Kemudian ada juga pengaruh diskon, terjebak oleh promo kilat, penawaran terbatas di e-commerce. Ayo check out ya, besok harganya kalau aku gak live harganya beda, mumpung aku live gitu ya, harganya harga live gitu. Ayo sayang-sayangku check out. Keranjang kuningnya ya, sering ya kayak gitu ya Zoomers ya. Kita kadang-kali terjebak promo gitu, padahal sebenarnya ya kadang kalau maksud diri ngelihat bahwa promo itu setiap hari pasti ada gitu ya, kecuali di tanggal-tanggal tertentu memang. Tapi kalau untuk promo live itu hampir tiap hari promonya mungkin hampir sama. Atau mungkin kalau misalnya berbeda pun dia akan mengulang tiap berapa minggu sekali gitu untuk promo. Kemudian ada juga fear of missing out. Kita takut ketinggalan tren atau produk baru yang sedang viral gitu ya kan. Dulu itu waktu vaksin kuliah gitu kan. Ada viral botol minum. Sebut merek boleh gak ya? Gak usah ya. Tapi kayak harganya lumayan, 500 up gitu ya, 500-700 gitu. Dan yang dijual botol minumnya stainless steel gitu dalamnya. Dan bentuknya itu, ya begitulah ya. Mau nyebut merek tapi gak boleh. Tapi dulu sempat viral waktu masih kuliah, sekitar tahun 2023-an lah. Harganya tuh 500-700 ribu. Dan itu banyak teman-temanku yang rela nabung untuk membeli itu. Sedangkan ya botol minum tujuannya untuk minum gak sih? Maksudnya kan kita bisa menggunakan botol minum yang lain walaupun belum, udah gak trennya lagi gitu. Dulu masih inget gak sih zaman mungkin Zoomers masih SD ya, mama-mama kita itu suka banget koleksi Tupperware. Ayo, siapa yang mamahnya dulu koleksinya Tupperware gitu ya. Ya mama saya juga sih ya, dulu hobinya koleksi Tupperware gitu. Nah mungkin

satu ketakutan terbesar kita sebagai seorang anak adalah kalau Tupperware ketinggalan di sekolah gitu. Nah, ada satu perilaku yang Maxen lihat dari orang tua saya sendiri adalah ketika ada model Tupperware baru gitu kan, orang tua itu langsung semangat untuk membeli botol minum ataupun tempat makan yang baru gitu kan. Karena kayak merek ini gitu kan, itu tahan panas katanya, kemudian kalau misalnya rusak bisa digaransi dan lain sebagainya. Ada betulnya juga sih, memang awet ya memang model itu. Cuman seiring berjalannya waktu, tren gitu ya, akhirnya mungkin belum bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Gen Z sekarang zamannya apa, stainless steel ya, botol minum. Itu aja beda satu merek gitu ya, beda bahan, beda material, beda harga gitu ya bun ya. Botol minum tuh ada loh yang sampai sejuta ya kan. Ya sekarang mungkin kalau dulu kita kenalnya adalah Tupperware, kemudian merek apa sih Lock and Lock gitu ya. Tapi sekarang mulai kesini kita pakainya yang stainless steel kayak gitu. Sebenarnya kan botol minum itu kan manfaatnya buat minum gitu ya. Tapi ya ada juga sih yang akhirnya karena viral gitu ya, akhirnya uang tabungannya dipakai untuk membeli botol minum gitu. Nah itu juga dulu perilaku yang Maxen pelajari dari teman-teman kuliahnya Maxen dulu waktu Maxen masih kuliah gitu. Nah Zoomers ada gak yang memiliki perilaku tertentu gitu ya, yang kayaknya suka belanja gitu? Kalau Maxen akhir-akhir ini sebenarnya gak belanja juga sih, tapi kepikiran pengen beli satu barang sebagai bentuk self reward. Yaitu Maxen pengen beli buku tulis tapi yang covernya lucu-lucu kan, yang kayak covernya tuh kayak cover-cover imut-imut lah, warna-warna pink gitu. Walaupun sebenarnya di rumah tuh buku tulis banyak gitu ya. Souvenir tahun baru tuh banyak banget buku tulis, souvenir pernikahan tuh banyak banget yang namanya buku tulis. Tapi karena covernya gak lucu, Maxen tuh ada keinginan untuk membeli itu gitu. Tapi padahal sebenarnya kegunaannya juga gak terlalu berguna gitu, hanya untuk membeli segala sesuatu yang tampaknya lucu. Nah gitu ya, itu terjadi karena Maxen merasa pengen membeli barang yang berbentuk berkedok self reward gitu. Padahal sebenarnya di rumah tuh buku tulis lumayan banyak gitu. Nah Zoomers punya gak pengalaman impulsive buying nih, kayak gimana? Nah buat Zoomers yang punya pengalaman atau mau request lagu, mau titip salam gitu ya, boleh banget tuh bergabung di WhatsApp kami di 0817 45 05 96. Oke? Yuk kita, kalau misalnya punya pengalaman ini mungkin ya, kita boleh curhat bareng di sore hari ini. Oke, kita ke lagu dulu, ada Selena Gomez. Aduh, Selena Gomez nih ini ya, udah penyanyi dari zaman Maxen SD gitu. Dan sekarang beliau juga udah terkenal dengan make up-nya ya, make up high end-nya gitu ya. Tapi Maxen belum nyobain. Semoga ada rezekinya ya, Maxen bisa nyobain make up-nya Mbak Selena Gomez. Oke, kita gak bahas make up hari ini. Kita mau back to song again dengan Selena Gomez, Who Says. Stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, nah kita masih bahas tentang impulsive buying ya. So, siapa nih Zoomers yang hobinya nungguin tanggal cantik? Yo, kemarin udah lewat ya, 88 ya. Siapa yang hobinya nungguin tanggal cantik nih di Shopee atau e-commerce ya, TikTok, Tokopedia gitu ya. Katanya kalau tanggal cantik itu biasanya banyak diskon ya, gratis ongkir, flash sale gitu kan. Nah, ini merupakan strategi pemasaran gitu ya, untuk kita bisa membeli barang di tanggal ini gitu kan. Ini memicu kebiasaan belanja spontan gitu ya, secara masif. Kadangkala kita membeli segala sesuatu jadinya yang bukan kebutuhan gitu ya. Siapa nih Zoomers yang hobinya kayak selalu nandain tanggal cantik? Beli ini dong, beli ini dong, beli ini dong gitu ya kan. Mumpung tanggal 88 gitu, 12-12 gitu ya, hari belanja online nasional Habolnas gitu ya. Sampai ada Habolnas, coba bayangkan. Nah, bentuk penawarannya itu ada yang namanya voucher spesial juga. Gratis ongkir gitu ya, tanpa minimal belanja dan potongan harga. Ada cashback coin, flash sale, dan puncaknya kemudian biasanya di tanggal-tanggal kembar gitu. Sebenarnya memang lumayan ya, yang sesuatu yang kalau offline kita beli gitu kan harganya sekian, tapi kalau online harganya lebih murah, gratis ongkir, dapat cashback coin lah gitu kan, lumayan banget gitu. Tapi kadangkala ini membuat dampak Zoomers. Dampaknya adalah jadi kita punya dorongan untuk membuat pembeli untuk mudah check out barang yang sebenarnya kita rencananya gak mau beli gitu kan. Tapi karena diskon gitu kan, kayak kapan lagi gak sih bisa beli gitu kan. Jadi kita kayak keinginan membeli barang yang sebenarnya kita gak terlalu butuh gitu. Adanya juga melonjakan transaksi gitu kan. Penjual itu akhirnya bisa untuk membuat atau meningkatkan omset gitu. Karena kunjungan aplikasi itu meningkat drastis. Jadi ketika kita mengunjungi aplikasi tertentu atau mengunjungi link tertentu gitu ya, itu juga bisa untuk meningkatkan omset dari si penjual. Even kita gak beli gitu ya, tapi kita nge-view aja ya, viewers itu mempengaruhi omset penjualan loh ternyata gitu. Kemudian juga, nah ini nih, kadang harga itu dinaikkan dulu sebelum dipotong diskon besar. Kadang kan kita kan terpengaruh ya, duh diskonnya 40%, 50%, padahal tuh sebenarnya harganya udah dinaikin habis baru kita dipotong diskon. Nah ini kita harus hati-hati gitu ya. Makanya tipsnya adalah, nih tipsnya ya biar gak salah memilih gitu ya, kita bandingkan dulu harga dengan platform lain, misal toko oranye dengan toko hijau gitu ya kan, atau dengan platform lain lah gitu, kita bandingkan harganya gitu. Di sini lebih murah, di sini lebih murah. Oh, offline juga harganya sama aja kok. Mending kita beli offline, karena kalau offline kan lebih cepat sampai gitu kan, dan kita bisa benar-benar merasakan, memegang produk ya, kita benar-benar bisa lihat gitu. Kita harus bandingkan dengan beberapa platform, jadi jangan cuma terpaku pada toko oranye atau toko hijau gitu. Dan fokus pada kebutuhan utama supaya menghindar dari keperluan berlebih yang sebenarnya gak terlalu butuh gitu ya kan, tapi kita akhirnya membeli barang tersebut. Nah, Zoomer semua, siapa yang hobinya mantengin tanggal-tanggal kembar, tanggal-tanggal cantik. Yo, siapa nih yang hobinya kayak gini dan akhirnya membeli barang-barang yang gak butuh? Karena Maxine pernah. Di tahun 2024 ya, 12-12-2024, Maxine inget banget. Maxine itu beli barang yang niatnya tuh mau untuk kebutuhan selanjutnya. Sampai sekarang tuh masih ada di rumah. Salah satu skincare saya itu udah saya beli sejak tahun 2024. Ya, skincare saya sudah saya beli tahun 2024. Dan sampai sekarang itu masih ada di rumah ya. Walaupun memang terpakai gitu, tapi
akhirnya 1,5 tahun berlalu gitu kan, keinginan untuk mencoba barang baru tuh kan besar ya, karena yang namanya teknologi semakin maju, pilihan barang semakin maju gitu ya. Keinginan untuk mencoba skincare baru itu kan besar. Lama-lama memang psikologi semaksen gitu ya, rasanya tuh kayak pengen coba barang baru, tapi masih ada barang yang lama di rumah belum habis gitu, jadi harus dihabisin dulu. Kadang malah ketinggalan gitu ya, masih dibungkus ternyata, masih ada ternyata barangnya gitu. Tapi kalau aku pribadi ya puji Tuhan, apa yang aku pakai, apa yang aku beli tuh selalu aku pakai sih. Tapi ada satu skincare yang memang udah dibeli sejak lama tapi sampai sekarang masih terpakai, yaitu karena belinya pas tanggal 12-12, waktu itu tanggal 12 April ya, 12 Desember 2024 gitu. Sampai sekarang masih ada barangnya dan masih terpakai gitu. Untung kadaluarsanya 3 tahun. Oke, Zoomers. Ya, jadi kalau misalnya kita beli-beli barang ya sah-sah aja kok beli barang secara online. Kadang memang lebih murah. Tapi kita perlu jeli untuk membandingkan harga aslinya dengan toko e-commerce lain. Dan kita gak boleh impulsive buying. Jadi kayak beli barang yang benar-benar kita butuhkan. Oke. Nah, karena kita hampir sampai selesai ya, hampir 6:30. Dan kita baru aja selesai Piala Dunia, tapi Maxen lagi kangen-kangennya sama pertandingan bola di tahun 2020 berapa ya? 2000 SMP sih Maxen, 2017 kayaknya. 2000 Piala Dunia yang waka-waka tuh 2000 berapa ya? Maxen SD. 2011 apa ya? Oke deh, kita daripada kita mengingat-ingat tahun itu gitu ya, kita langsung aja untuk mendengarkan lagunya. Ada Waka Waka, ini lagu Piala Dunia waktu Maxen masih SD. Kira-kira 2011-an kayaknya ya. Kayaknya sih 2011-an ya, kayaknya. Aduh udah lupa, aduh udah lama banget. 2011 ada gak sih yang baru lahir Zoomer semuanya? Ya mungkin Zoomers yang kelahiran 2011-2012 ya. Nah ini lagu waktu kalian masih bayi. Oke, satu lagu dari Shakira dengan judulnya Waka Waka. Stay tuned Zoomers.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, nah tadi kita udah bahas semua tentang impulsive buying. Kemudian apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya kalau ingin membeli sesuatu di toko e-commerce. Oke, tak terasa kita sudah hampir 1,5 jam menemani. Tandanya kita harus berpisah untuk malam hari ini. Tapi jangan khawatir, karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk Zoomer semuanya, terima kasih sudah menemani pada sore hingga malam hari ini. Stay healthy, stay blessed, and God bless you. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial khotbah Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia telah menyampaikan Lahir dari Roh, bagian pertama yang menjelaskan tentang bukti kelahiran baru, yaitu kita berada di keluarga Tuhan dan kita bebas dari penghukuman, serta kita mengalami kelahiran baru. Dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremia akan melanjutkan dengan penjelasan kelahiran baru dan contoh kelahiran baru. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.

saudara-saudara, sekarang hal yang indah tentang kelahiran baru ini adalah bahwa ketika Anda dilahirkan dalam keluarga Allah ini, Anda memiliki semua yang Tuhan inginkan untuk Anda miliki di sana. Saat itu juga, semua yang Anda butuhkan adalah bagian dari kelahiran baru. Nah, Anda berkata, Anda tidak mengerti, tidak semuanya ada di sana. Izinkan saya memberi Anda ilustrasinya. Segala sesuatu yang saya miliki sebagai orang percaya adalah bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya dilahirkan dalam keluarganya, saya memiliki semua gen, semua karakteristik, semua potensi, semua janji indah yang menjadi miliknya. Selagi saya bertumbuh dewasa, saya mengembangkan semua itu. Dan semua potensi yang dulu saya miliki ketika bayi akhirnya menjadi kenyataan. Anda tahu, salah satu hal saya hanya akan melemparkan topik ini. Saya pikir terkadang orang merasa jengkel dengan ketidakdewasaan dalam diri umat Tuhan. Dan sebagai pendeta, kami pun melakukannya. Tapi ini masalahnya, tidak ada yang salah dengan ketidakdewasaan jika orang tersebut adalah bayi Kristen. Karena apa yang Anda harapkan dari bayi? Anda berharap mereka tidak dewasa. Mereka membuat kekacauan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika mereka tumbuh menjadi 40 atau 50 tahun dalam iman, dan mereka masih membuat kekacauan, maka ada yang salah dengan itu. Inti dari semua ini adalah ketika Anda dilahirkan dalam keluarga Allah. Ketika Anda adalah seorang bayi Kristen, maka paket yang Anda miliki dari Tuhan berisi segala yang Tuhan inginkan bagi Anda kelak. Dan pribadi seperti apa Anda kelak terbungkus dalam paket kecil itu. Dan itu terus tumbuh dan menjadi dewasa seperti seorang anak kecil yang tumbuh dan menjadi dewasa. Saudara, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kelahiran baru sangat penting bagi Anda untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan bagi Anda. Anda tidak dapat berada dalam keluarga Allah. Anda tidak dapat memiliki hubungan dengan Allah. Dan Anda tidak dapat menghindari penghukuman kecuali Anda dilahirkan dari roh. Bagian kedua, mengalami kelahiran baru. Bagaimana seseorang dilahirkan kembali? Nah, Anda berkata, Anda harus mencobanya. Anda harus bekerja keras untuk dilahirkan kembali. Sama seperti kamu bekerja keras terlahir sebagai anak kecil. Tidak. Saya pikir Anda tidak bekerja keras. Ibumu yang bekerja keras. Anda tidak bisa dilahirkan kembali melalui usaha Anda sendiri. Dengarkan Efesus 2 ayat 5 hingga 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kelahiran baru harus terjadi pada Anda dari kekuatan di luar Anda. Tuhanlah yang harus melakukan ini di dalam Anda. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Faktanya, dalam surat Yohanes yang pertama, dalam perjanjian baru, saya baru saja memikirkan hal ini dan menandainya di hari kemarin. 6 kali dalam surat singkat ini, Anda akan menemukan frasa lahir dari Allah. Itulah kelahiran kedua, itu harus dilahirkan dari Allah. Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga 13 menyatakan seperti ini. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekarang perhatikanlah dengan seksama. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran baru adalah kelahiran dari Allah. Itu adalah Allah yang lahir di dalam kamu.

melalui Roh-Nya mengisi kekosongan yang diciptakan di dalam Anda sejak pertama Anda diciptakan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar makhluk-Nya menjadi satu dimensi. Tuhan tidak pernah menginginkan makhluk-Nya hanya untuk menjadi manusia. Tuhan ingin agar ciptaan-Nya, umat manusia, memiliki dimensi penuh. Dan itu mencakup dimensi spiritual. Jadi Dia menempatkan di dalam diri kita kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Dan kita menghabiskan seluruh hidup kita mencoba untuk memasukkan segala yang kita bisa ke dalam kekosongan itu. Sampai akhirnya, karena frustrasi, kita menyadari satu-satunya hal yang cocok di sana adalah Tuhan sendiri. Dan kita mengundang Kristus untuk datang ke dalam hidup kita. Dan kita menjadi makhluk Allah yang memiliki dimensi sempurna. Beberapa dari Anda telah mengalaminya baru-baru ini. Dan Anda dapat berbicara dengan penuh semangat tentang perbedaan yang dihasilkannya. Yang saya ingin Anda mengerti adalah bahwa kelahiran baru adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi melalui intervensi Allah yang Maha Kuasa. Anda tidak bisa dengan kemauan Anda sendiri, dengan kekuatan Anda sendiri, dengan upaya Anda sendiri. Itu tidak masalah ke gereja mana Anda pergi. Anda bisa menjadi jemaat Baptis atau Presbiterian, Karismatik, Pentekosta, Katolik, atau apapun yang Anda inginkan. Dan jika hanya itu yang Anda dapatkan, maka Anda masih satu dimensi saja. Sebelum Roh Kudus datang untuk hidup di dalam Anda, karena Anda mengundang Kristus ke dalam hidup Anda, Anda belum dilahirkan kembali. Sekarang kabar baik tentang dilahirkan kembali adalah sesuatu yang saya begitu sukai saat saya memikirkannya. Tahukah Anda bahwa jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati satu kali. Tetapi jika Anda baru dilahirkan satu kali, Anda harus mati dua kali. Apakah Anda tahu itu? Dan itu bekerja seperti ini. Jika Anda dilahirkan secara fisik dan spiritual, satu-satunya kematian yang harus Anda khawatirkan adalah kematian fisik. Dan Anda bahkan mungkin akan mengalahkan itu jika pengangkatan datang. Amin. Tetapi jika Anda dilahirkan hanya sekali dan Anda belum memiliki kelahiran kedua, yaitu dilahirkan dalam keluarga Allah, Anda tidak hanya harus mati secara fisik, tetapi setelah Anda mati secara fisik, Anda harus mati secara rohani, yang berarti Anda akan dipisahkan dari Allah selamanya. Itulah kematian rohani. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh, dan kematian rohani adalah pemisahan jiwa dari Allah. Anda tidak ingin sembrono dengan kematian kedua. Saya pastikan itu. Dan cara Anda menjauh dari kematian kedua adalah dengan dilahirkan dua kali. Semua orang di sini telah dilahirkan satu kali. Jadi hanya tinggal satu yang Anda belum miliki. Jika Anda belum dilahirkan ke dalam keluarga Allah melalui kelahiran baru, itulah hal berikutnya yang perlu Anda pedulikan, yaitu pengalaman kelahiran baru. Bagian ketiga, penjelasan kelahiran baru. Mari kita bicara sedikit tentang penjelasannya, bagaimana itu bisa terjadi. Sekarang saya tidak akan mencoba menjelaskannya kepada Anda, karena saya sudah bilang ini misterius. Sebenarnya, apakah Anda membaca apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus tentang angin dalam ayat 8? Dia berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak bisa dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Sekarang hal yang menarik, ada permainan kata-kata dalam teks ini, karena kata untuk Roh dan kata untuk angin adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani. Itu adalah kata pneuma. Kita mendapatkan kata rem, pneumatik, dari kata itu. Rem, udara. Nah, Yesus berkata, engkau berdiri di sini dan angin bertiup. Dan seseorang berkata, lihatlah anginnya. Anda tidak dapat memandang angin. Anda tidak dapat melihat angin. Itu tidak terlihat.
Apa yang bisa Anda lihat? Anda dapat melihat apa yang dilakukan angin. Anda dapat melihat bahwa angin itu memiliki efek. Anda tahu bahwa angin itu datang dari arah ini dan pergi ke arah itu. Tetapi Anda tidak dapat melihat angin. Dan Yesus berkata, engkau tidak dapat melihat roh, tetapi engkau dapat melihat apa yang dilakukan roh. Anda dapat melihat dari mana roh datang dan kemana dia pergi, serta dampaknya pada kehidupan seseorang. Jadi dalam beberapa hal, bagi saya untuk mencoba menjelaskan tentang kelahiran baru, sama dengan menyalahi apa yang dikatakan Yesus. Tetapi saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini, yang penting secara teologis dan penting bagi hati kita semua saat ini. Anda perlu memahami bahwa kelahiran baru ini adalah hasil dua agen yang bertindak bersama. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Dia berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, beberapa orang menganggap bahwa ini berarti Anda harus dibaptis untuk diselamatkan. Bukan itu yang Yesus maksudkan sama sekali. Saya pikir saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang Yesus maksudkan dengan menunjukkan kepada Anda sejumlah ayat. Dan saya akan membiarkan Anda melakukan penelitian Anda sendiri. Kita tidak memiliki keraguan tentang fakta siapa roh itu. Alkitab berkata, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu agen. Kita telah membahas hal itu. Anda tidak bisa diselamatkan tanpa Roh Kudus. Anda mungkin berpikir, Anda mendapatkan Kristus tanpa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hati Anda. Anda hanya tidak melihatnya. Hal lain yang penting di sini adalah apakah air itu. Saya ingin Anda menyaksikan bersama saya ketika kita melihat beberapa ayat bersama. Dan Anda akan melihat apakah kita memahami hal yang sama atau tidak. Mazmur 119 ayat 9. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahuinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikan air, membersihkan firman. Lalu Yakobus pasal 1 ayat 18 menghubungkan firman Allah dengan kelahiran baru. Perhatikan, atas kehendak-Nya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Dengan kata lain, kita diciptakan secara rohani oleh firman Tuhan. Dan 1 Petrus pasal 1 ayat 23 menambahkan ini, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi menurut Anda, apakah air itu? Itulah firman Allah. Bukankah begitu? Jadi apa yang Yesus mau katakan kepada Nikodemus adalah, Nikodemus, kamu tidak bisa dilahirkan kembali kecuali kamu dilahirkan dari roh dan firman. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Ya, kerjanya seperti ini. Firman Tuhan diberitakan atau dibaca, atau didengar atau dipahami, dan kemudian roh Tuhan mengambil firman Tuhan itu, dan itu membakar hati seseorang, dan mereka menjadi seorang Kristen. Seseorang bertanya kepada saya, mengapa Anda terus mengabarkan Alkitab? Apakah Anda tidak tahu buku lain? Apakah Anda tidak bosan berkhotbah tentang buku yang sama? Ya, Anda tahu. Saya bahkan belum memulainya. Saya berharap bisa hidup sampai sekitar 150 tahun supaya saya bisa menyelesaikan ini. Anda tahu mengapa saya mengkhotbahkan Alkitab? Saya akan memberitahu Anda alasannya. Sungguh luar biasa yang terjadi ketika Anda mengkhotbahkan Alkitab. Bagaimana Allah mengambil firman ini dan menggunakannya untuk membawa orang beriman kepada Yesus Kristus. Seseorang bertanya kepada saya tempo hari,
apa program penginjilan Anda? Ya, ya, kami mencoba untuk mendorong orang dan mengajar orang dan menjangkau orang. Tetapi Anda tahu, banyak orang yang datang kepada Kristus di gereja ini dan hanya ada satu cara untuk menjelaskannya. Itu adalah karena kami memiliki makanan yang tetap dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah apa yang biarkan saya katakan kepada para pengkhotbah yang ada di sini atau sedang mendengarkan saya. Jika Anda tidak menggunakan firman Tuhan, maka Anda mengambil Roh Kudus keluar dari lingkungannya. Satu-satunya cara Roh Kudus dapat bekerja di hati seseorang adalah jika firman Tuhan hadir. Jika Anda mengambil Roh Kudus keluar dari arena, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Anda pergi ke gereja dan mereka memberi Anda banyak hal yang baik untuk diikuti, itu semua membantu. Tetapi itu bukan dimensi spiritual, itu masih dimensi lama. Firman Tuhan adalah apa yang Tuhan gunakan untuk membawa kelahiran baru dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Tuhan menggunakan firman Tuhan itu untuk membawa pertobatan di hati seseorang. Jadi saya akan terus mengabarkan firman Tuhan dan saya tidak akan pernah berhenti memberitakan firman Tuhan. Saya hanya terus memberitakan firman dan memberitakan firman kemanapun saya pergi dan bertemu orang. Saya berada di Nashville, Tennessee, 2 atau 3 hari yang lalu. Seorang pria mendatangi saya dan berkata, "Saya diselamatkan saat mendengarkan Anda di radio." Dia berkata, "Saya sedang mengendarai truk melintasi kota. Saya baru saja mulai mendengarkan dan suatu hari semuanya masuk akal bagi saya. Saya menepikan truk saya ke tempat perhentian dan memberikan hati saya kepada Kristus. Hanya firman Tuhan saja yang melakukannya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak pernah melihat pria itu. Sebelumnya dalam hidup saya, melalui radio, dia mendengar firman Tuhan dan hidupnya diubahkan." Dan jika saya memberitahu Anda semua pengalaman seperti itu yang pernah kami catat, hanya dari memberitakan firman Tuhan, Anda akan mengerti sebagaimana saya memahami bahwa hal yang paling kuat yang dapat saya lakukan adalah mengajarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan mustahil bagi siapapun untuk diselamatkan tanpa Roh Allah dan firman-Nya. Anda harus dilahirkan dari air dan Roh. Bagian keempat, contoh kelahiran baru. Sekarang, itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk menjelaskan kepada Anda apa yang saya ketahui tentang kelahiran baru. Tetapi izinkan saya mengambil waktu sejenak selagi kita menutupnya dan memberi Anda beberapa contoh kelahiran baru. Apakah Anda ingat Paulus? Nah, Anda ingat dia sebelum dia menjadi Paulus. Dia adalah Saulus dari Tarsus. Dia sama sekali seperti apa yang Anda anggap cocok untuk kandidat religius atau kandidat untuk Kristus. Anda tahu siapa Paulus itu sebelumnya? Dia adalah seorang yang fanatik agama. Dia berpikir bahwa dia menyenangkan Allah dengan menganiaya orang-orang Kristen. Jadi dia pergi kemana-mana untuk mengajar orang-orang Kristen dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus karena dia mendengar ada banyak dari orang Kristen di sana. Dan dia sedang mengejar untuk menganiaya mereka. Dan tiba-tiba dia tertangkap oleh Roh Kudus. Saya percaya ia terjatuh dari kudanya ke tanah. Dan dia memiliki pengalaman ajaib dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena Roh Allah dan firman Allah datang bersama-sama. Dan dia terlahir kembali. Dan dia bangkit. Dan setelah kebutaannya hilang, Anda tahu kisah selanjutnya. Dia menjadi pengaruh terbesar bagi Injil Yesus Kristus yang pernah hidup selain Kristus sendiri. Bagaimana Anda menjelaskannya? Dia memiliki pengalaman luar dalam yang ajaib. Dia dilahirkan kembali secara rohani. Dan melalui kelahiran baru itu, hidupnya diubahkan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang seorang Kasim Ethiopia yang naik keretanya pada satu hari. Seseorang memberinya salinan perjanjian lama dan dia membaca kitab Nabi Yesaya.
Dia tidak tahu apa yang sedang dibacanya. Tetapi Allah Roh Kudus memberitahu Filipus sang penginjil untuk turun dan duduk di dalam kereta dan berbicara dengannya. Saya suka ceritanya karena Filipus menyusul pria itu naik keretanya dan berkata, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Filipus menjelaskan kepadanya jalan Yesus dan sida-sida Etiopia itu diselamatkan dan Tuhan mengubah hidupnya. Saya bisa membaca seluruh isi perjanjian baru, tetapi saya bisa membahas sejarah yang lebih baru dan memberitahu Anda tentang orang-orang yang saya kenal. Dan jika saya bertanya hari ini, berapa banyak dari Anda di sini yang pernah pergi ke arah yang salah dan Anda tidak sedang berlari menuju Tuhan, Anda sedang melarikan diri dari Tuhan dan Allah oleh Roh-Nya dan oleh Firman-Nya datang bersama dalam hidup Anda. Dan kemudian Anda dilahirkan dalam keluarga Allah dan hidup Anda benar-benar berubah hari ini. Maka banyak dari Anda akan berdiri. Kita bisa menghabiskan sisa hari ini hanya untuk mendengarkan kesaksian Anda. Itulah alasan mengapa Anda ada di sini. Saudara, saya tidak berbicara tentang reformasi. Saya tidak berbicara tentang mencoba melakukan dengan lebih baik. Saya tidak berbicara tentang pergi ke beberapa kelas agama atau katekisasi. Saya berbicara tentang pengalaman rohani yang datang dari dalam hati oleh Roh Kudus dan yang membuat Anda baru ketika Anda mengaku bahwa Anda adalah orang berdosa dan Anda menerima Yesus Kristus ke dalam hidup Anda. Anda dilahirkan dalam keluarga Allah dan itu tidak sepenuhnya berbeda dengan kelahiran fisik. Misalnya jika Anda memiliki bayi, pikirkan kembali kesamaan antara pengalaman sukacita dari kelahiran fisik dan pengalaman sukacita dari kelahiran rohani. Bayi itu tidak mengandung dirinya sendiri, tidak dilakukan melalui ibu dan ayahnya. Bayi itu tidak melahirkan dirinya sendiri. Ini dilakukan melalui persalinan ibu. Sekalipun ada proses yang mengarah kepada waktu kelahiran, sekarang perhatikan ini. Namun ada satu waktu, dan saya perhatikan di rumah sakit bagaimana mereka menuliskan waktu yang tepat ketika bayi itu lahir. Mereka pikir itu sangat penting, hari dan waktunya. Orang-orang datang kepada saya dan berkata, "Ya, Pendeta Jeremia, saya dilahirkan kembali." "Nah, kapan Anda dilahirkan kembali?" "Saya tidak tahu. Saya rasa saya sudah lahir kembali sejak lama." "Tunggu sebentar. Cobalah itu pada kelahiran secara fisik. Seseorang datang dan bertanya berapa umur Anda. Lalu Anda memberitahu mereka bahwa Anda sudah dilahirkan sejak lama. Apa? Anda tidak terlihat setua itu." Kita tidak memiliki masalah memahami bahwa kelahiran fisik dimulai pada suatu titik waktu, bukan? Sekarang, adakah proses sampai saat kelahiran fisik? Ya, dan terkadang itu adalah proses yang sangat sulit di dunia manusia. Setelah 9 bulan, lalu ada proses yang mengarah ke waktu kelahiran. Tetapi ada titik waktu kelahiran itu terjadi. Dan saya diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa ada titik waktu ketika kita bangkit dari kematian ke dalam kehidupan dan kita mengalami kelahiran baru. Anda berkata, "Ya, Pendeta Jeremia, saya tahu itu terjadi pada saya, tetapi saya tidak tahu hari apa itu. Saya tidak menuliskannya." Itu tidak apa-apa. Tuhan sudah mencatatnya. Dia telah menuliskannya. Anda hanya perlu tahu bahwa ada hari ini. Jauh berbeda dengan mengatakan, "Saya tidak tahu kapan itu terjadi karena saya tidak ingin untuk menuliskannya. Tetapi saya tahu ada waktu yang pasti ketika itu terjadi," daripada mengatakan, "Saya selalu menjadi orang Kristen." Anda tidak dapat selalu dilahirkan kembali. Anda dilahirkan kembali pada suatu titik ketika Roh Allah dan Firman Allah datang bersama dalam hati Anda dan Anda menerima Yesus Kristus dalam iman. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ini sangat tajam. Dan saya ingin seperti itu. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Dapatkah Anda melihat ke masa lalu dalam hidup Anda dan berkata,
Pendeta Jeremia, waktu itulah saat hal itu terjadi. Saya tidak ingat persis bulan apa itu. Tetapi itu terjadi pada periode waktu itu. Dan saya mendengar firman Tuhan. Dan saya meminta Kristus untuk

Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di dalammu. Dari khotbah kedua berjudul Lahir dari Roh, bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini, kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremia tentang bukti kelahiran baru, mengalami kelahiran baru, penjelasan kelahiran baru, dan contoh kelahiran baru. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Baptisan Roh Kudus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
3: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Hello good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

The Session of Soul Vision 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat, apa kabarnya di hari Selasa? Gimana Selasa ini sahabat, di hari ke-11 ya? Di bulan ke-8 di tahun 2026. Senang banget lagi-lagi Ella bisa menemani sahabat Iktus di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, setelah seharian beraktivitas, apakah sahabat Iktus punya cerita yang seru hari ini? Saya harap semuanya punya cerita seru ya. Karena kan seharian ini pasti bertemu banyak orang misalnya. Atau mungkin kalau yang di rumah aja atau yang di kantor aja gitu kan. Di belakang meja, di balik meja. Pasti kan pulang ke rumah, apa iya tidak bertemu siapapun. Atau ada yang lagi mager sendirian aja lah, it's okay, gak apa-apa. Bertemu via sosial media atau mungkin video call atau apapun itu ya. Sekarang kan kita juga sedang bertemu, meskipun saya di sini dan sahabat Iktus dimanapun berada. Selamat ngapain aja deh malam hari ini. Mungkin ada yang lagi di jalan juga, lagi on the way balik dari tempat kerja, atau mungkin malah baru mau berangkat kerja gitu ya. Yang shift malam hati-hati di jalan, jangan lupa jaga utamakan keselamatan ya, dan jaga kesehatan pastinya. Seperti biasa, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 9 nanti atau 21 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung via sosial medianya Iktus, boleh banget di Instagramnya @iktusfm. Sahabat Iktus juga bisa mendengarkan radio siaran Iktus via live streaming ya di www.iktusfm.com, atau kalau misalnya kok ribet banget gitu www.iktusfm.com. Sahabat Iktus tinggal buka aja Instagramnya Radio Iktus, nanti di sana ada link yang bisa sahabat Iktus klik untuk langsung masuk ke live streamingnya radio siaran Iktus. Oke deh sahabat, malam hari ini mau ngobrolin apa sih? Seperti biasa ya, Zona 90 tentunya menghadirkan lagu-lagu nostalgia semasa sekolah kaum-kaum millennials nih ya. Malam ini saya pengen banget nanyain ke sahabat Iktus, apa sih yang akhir-akhir ini atau mungkin apa yang kira-kira bisa membuat sahabat Iktus itu insecure. Nah, apa sih insecure? Gak pede aja gitu. Maksudnya ada yang buat sahabat Iktus jadi merasa kurang nyaman, tidak pede atau kepikiran atau apapun itu ya. Kira-kira apa? Yuk gabung di sini, saya tunggu sampai pukul 21 nanti di 081-745-0596 atau tadi di sosial medianya Iktus, di Instagramnya @iktusfm. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya setelah beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk sahabat Iktus malam ini. Ada Adele dengan Someone Like You. Stay tune terus di Zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ada Kak Randy, hai. Kalian tahu gak sih yang paling sering bikin orang tuh merasa insecure? Itu sebenarnya gak cuma tentang penampilan fisik atau kekurangan gitu ya, tapi juga suka banget bandingin diri sendiri dengan orang lain. Okay. Deep, dalam ya. Jadi rasa insecure itu sendiri malah sebenarnya tidak datang dari diri sendiri. Maksudnya tidak, bukan karena kekurangan diri gitu ya. Bukan karena, maksudnya begitu kah Kak Randy? Jadi bukan karena kekurangan kita, tapi karena kita terus membandingkan apa yang orang lain punya, apa yang atau melihat gitu ya, apa yang orang lain sedang kerjakan, apa yang orang lain bisa dan kita belum bisa, atau yang orang lain sudah coba dan kita belum coba. Nah itu yang bikin insecure. Okay deh, thank you banget. Ada Kak Emma, yang namanya wanita itu bisa insecure sama kecantikan wanita lain. Oke, okay. bisa jadi. Apalagi sekarang ini sosial media itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan semua orang tuh bermain sosmed. Kadang-kadang insecure-nya adalah dengan usia sendiri, ngelihat anak-anak sekarang itu kayak pada pintar banget dan sedangkan saya ya begitu-begitu aja, alisan, eyeliner, udah. Okay deh, thank you Kak Emma ya. Ya kembali lagi, namanya wanita gitu ya, selalu melihat sesuatu, kok kayaknya cantik banget nih, kok aku gak bisa ya bikin eyeliner bagus gitu. Atau mungkin kok dia pinter banget bisa make up sendiri dengan apa namanya, luwesnya gitu ya. Ya, lagi-lagi sosmed. Thank you ya Kak Emma ya. Untuk sahabat TikTok yang ingin bergabung, yuk di 0817450596 atau di sosial medianya Iktus, boleh banget at Iktus FM. Atau di sosial media saya juga ya, sudah terbuka, boleh di komen-komen di situ juga, sudah saya buka pertanyaan. Kira-kira apa sih yang bikin sahabat Iktus itu insecure, atau apa, enggak usah sahabat Iktus deh. Mungkin melihat orang lain atau cerita orang lain. Gabung di sini ya di 0817450596. Sampai pukul 21 nanti tentunya dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Ini ada Warna spesial untuk Kak Emma ya, sudah saya siapkan juga, dan Chris Pati. Nah, Chris Pati ini untuk Kak Iga. Iga Novianti. Hai. Fakta sebenarnya saya punya satu kekurangan yang tidak bisa disebutkan, itu dari saya lahir gitu. Tapi kadang saya memang merasa sangat insecure. Tapi lagi-lagi saya punya support system yang luar biasa. Bersyukurnya orang tua saya selalu mengajarkan atau mengafirmasi kalau saya itu adalah orang yang spesial. Ya, yeah. Thank you Kak Iga ya. Mau request lagunya apa ini? Oh, Celine Dion. Okay, nanti saya puterin ya, spesial untuk Kak Iga Novianti. Ya memang ya, sahabat itu setiap orang, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. But yang perlu kita ingat adalah kita tuh spesial. Kita tuh spesial, masing-masing dari kita itu spesial. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Mas, kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ada Kak Eca, hai. Naja Kak Eca. Topiknya, apa sih yang bikin orang itu bisa jadi insecure gitu ya? Kira-kira apa aja?

Ada Kak Dita, Ramadita. Kalau menurut saya ya, insecure itu ya sama aja dengan gak pede. Iya, insecure gak pede gitu ya. Setiap orang itu punya perasaan itu, benar banget. Apalagi kalau misalkan apalagi kalau dia tidak menguasai satu hal tertentu. Bukan hanya soal fisik ya, tapi ketika kita berada di satu situasi yang mungkin itu hal baru untuk kita, atau mungkin itu tantangan yang baru untuk kita. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita ada di lingkungan yang baru, yang belum kita kenal gitu ya, yang memang kita di situ adalah newbie, misalkan gitu, atau mungkin ada senioritas di sana, entah itu di tempat kerja atau dimanapun kita berada saat itu gitu ya. Thank you Kak Dita. Ada Kak Afri, hai. Kalau saya sekarang insecure-nya masalah anak-anak, gimana dong? Why? Kadang-kadang kita ngelihat anak yang lain itu kok kayaknya jauh lebih gimana gitu daripada anak sendiri. Tapi memang yang namanya anak itu kan beda-beda ya. Sama seperti kita, orang dewasa sebenarnya gak ada bedanya. Anak-anak sama orang dewasa itu sama-sama pribadi yang ya cuman beda-beda ukuran aja sebenarnya gitu kan. Misalkan kita tidak lebih baik daripada orang lain atau orang lain tidak lebih baik daripada kita, itu sama, anak-anak juga seperti itu kok. Tapi mungkin rasanya jadi beda karena kita merasa ya yang namanya anak-anak itu kan tanggung jawab orang tua ya. Jadi mau gak mau tuh perasaannya kalau ada yang kurang dari anak kita tuh rasanya kayak yang aduh gimana ya, aku selama ini udah melakukan yang terbaik gitu gak sih Kak Afri? Thank you banget sudah gabung malam hari ini. Aku mau minta lagunya siapa ini? Oh, Mariah Carey ada gak? Ada. Carey Neng dia. ada. Ditunggu aja ya. Aku mau putar lagunya Peter Pan dulu, yang tadi sudah di request sama Kak siapa tadi? Aku naik dulu nih, scrolling lagi nih, Kak Eca ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Gak kerasa ya, waktunya kurang sebentar lagi. Ada Kak Nata, hai. Sebagai wanita, saya tidak mau denial gitu ya, kalau kadang yang namanya wanita itu perhatian banget sama kondisi fisik. Oke. Jadi sebenarnya seperti berat badan, tinggi badan, terus wajah yang tidak simetris gitu ya, gigi yang tidak rapi. Kadang-kadang saya juga merasa gak punya talenta apa-apa gitu. Oh jangan dong. Ya sahabat Iktus, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan gitu. Saya pernah beberapa waktu yang lalu sempat ngerasain yang namanya kok jadinya stuck banget ya, kok di sini-sini aja ya, kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kayak sempat merasa seperti itu sampai satu ketika, jadi karena kehidupan akhir-akhir ini gitu kan, kehidupan akhir-akhir ini cuman ya kayak gitu, ritmenya sama aja. Jadi pagi ngurusin rumah, pekerjaan rumah, anak segala macam, antar jemput pulang sekolah dan les dan lain sebagainya. Terus saya duduk dengan satu mama-mama gitu yang sedang bekerja ya, yang sedang bekerja. Terus saya bilang, ih seru ya bisa kerja kayak gitu. Kebetulan dia itu kayak konten kreator gitu ya, tapi lebih ke, saya nggak tahu, menjual produknya melalui hasil gambarnya dan lain sebagainya gitu. Terus saya bilang, ih keren banget bisa kayak gitu gitu, pengen deh kayak gitu. Terus dia bilang, ya aku bisanya kayak gini kak, kalau kamu kan pintarnya ngomong tuh, jadi kelebihan kamu kan aku nggak punya. Terus di situ saya merasa kayak yang, oh ya kadang kita ngelihat orang lain itu tuh, ih kok keren ya. Tapi ya seperti itulah sahabat Iktus, kadang kita merasa orang lain lebih daripada kita, tapi di sisi lain kita tidak melihat, wah ternyata ada satu hal yang mungkin orang lain itu juga ngelihat, kamu tuh bisa loh, kamu tuh lebih daripada aku. Kalau kayak temen aku bilang itu, kamu talentamu atau kelebihanmu adalah kamu bisa berbicara depan umum gitu. Sedangkan aku enggak, aku tidak punya keberanian. Makanya aku bekerja lewat iPadku ini. Sensor lewat gadget yang aku punya ini gitu ya sahabat ya. Jadi untuk Kak Nata, semangat ya. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mau request dong, karena ini Zona 90 Grand Friendly yang sedih tak berujung. Jangan sedih-sedih terus, karena malam hari ini saya putarkan untuk Kak Nata. Yang jelas tetap semangat untuk semua sahabat Iktus ya. Ya sahabat Iktus, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Thank you banget untuk sahabat Iktus yang sudah dengan setia mendengarkan Zona 90. Dan pastikan untuk selalu mendengarkan Zona 90 setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat Iktus untuk yang melanjutkan aktivitas malam hari ini, yang mau bekerja. Selamat bekerja ya. Yang mau istirahat, selamat istirahat juga. Yang mau melanjutkan tugas mungkin, atau masih prepare untuk besok, yang masih menyiapkan bahan-bahan untuk masak besok pagi, tetap semangat. Apapun yang kita lakukan saat ini, atau yang bersih-bersih, paling gak bisa ngeliat rumah masih berantakan kalau mau tidur. Jadi bersih-bersihnya ya pulang kerja, bersih-bersihnya ya malam hari. Tetap semangat apapun yang dikerjakan malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam and God bless you all. Bye-bye.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12 hingga pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kami membuka mata hati dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 11 ayat yang ke-6. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya.

Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah melampaui batas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Namun kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, sesuai dengan daerah kerja yang dipatok bagi kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Namun siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Namun menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal.

kasih terhadap pengajar yang menganggap diri mereka rasul super. Mereka memuji diri dan mengklaim berbagai prestasi dengan kelewat batas. Kita tidak tahu apa tepatnya yang diajarkan para pengajar palsu yang disebut Paulus sebagai Yesus yang lain. Ada kemungkinan ini lebih menyangkut cara kerja para rasul palsu itu di ajaran mereka. Namun, ini berarti bahwa cara memberitakan Injil pun termasuk hal yang harus dicermati dan dilakukan dengan hati-hati. Paulus mengecam keras sikap para rasul super yang mengklaim hasil pelayanan dengan kelewat batas, yang kemungkinan juga adalah untuk mencari keuntungan keuangan dari jemaat Korintus. Padahal, Paulus sendiri tidak mau mengambil upah dari jemaat Korintus. Pelayanan modern juga tidak terlepas dari berbagai upaya untuk mengklaim prestasi pelayanan demi keuntungan keuangan. Obsesi masa kini bahkan mencakup mengejar reputasi online demi monetisasi lebih besar. Ini berbeda dari pelayanan Paulus yang lebih memikirkan upaya untuk membangun iman jemaat. Perasaan frustasi Paulus di sini sepertinya bisa menjadi cerminan realitas bagi semua pelayan Kristus. Perasaan superioritas, upaya keras membesarkan diri dan memuji diri sendiri adalah sama dengan kelicikan ular yang menipu Hawa. Paulus menulis betapa cemburunya dia kepada para rasul palsu karena jemaat Korintus sangat sabar dan menerima mereka. Bahkan Paulus seolah menyerah kalah dengan sesumbar, bahkan dia merasa tidak kurang apapun dibandingkan para rasul super itu. Sembari mengakui bahwa dia kurang pandai berkata-kata. Kita mungkin juga lelah dengan berbagai versi rasul super masa kini. Sama seperti Paulus yang frustasi, kita juga menyadari banyak orang justru gandrung kepada rasul palsu yang demikian. Namun kita bisa berharap kepada Tuhan yang akan meneguhkan hambanya yang setia, karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan yang dipuji Tuhan. Mari kita berdoa.

Bapa yang penuh kasih, lepaskanlah kami dari keinginan untuk meninggikan diri, sebab hanya kasih dan anugerah-Mu-lah yang menjadi kemuliaan kami. Ajarlah kami berjalan dalam kerendahan hati agar hidup kami tidak mencari pujian manusia, melainkan menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita pada Kitab Amsal pasal 4 sampai 6. Untuk perenungannya dari Amsal 4 ayat 23, 5 ayat 21, dan 6 ayat 6 sampai 8. Judul renungan kita hari ini, Jangan Salah Jalan. Saudara, sering kita itu

0: karena itu Amsal 4 berkali-kali berbicara tentang jalan. Bahkan Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa bukan jagalah kakimu atau jagalah tanganmu? Karena sebelum kaki melangkah, hati lebih dahulu menentukan arahnya. Kalau hati sudah salah mengambil keputusan, langkah kita akan mengikuti jalan yang salah itu. Kalau hati kita penuh dengan keserakahan, keputusan kita pun akan mengarah ke sana. Nah, ternyata akar persoalan hidup sering bukan di luar diri kita, tetapi justru ada di dalam hati kita sendiri. Lalu pasal 5 mengingatkan bahwa Tuhan melihat setiap jalan manusia. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Kadang kita berpikir, tidak ada yang tahu. Mungkin memang tidak ada manusia yang tahu. Tetapi Tuhan menuntunkan supaya kita tidak menghancurkan diri kita sendiri. Bukankah banyak penyesalan hidup dimulai dengan kalimat, sekali ini saja gak apa-apa. Padahal sekali itu sering menjadi awal dari kebiasaan yang salah. Kemudian pasal 6 tiba-tiba berbicara tentang semut. Kelihatannya kok melompat ya, gak nyambung dengan pasal sebelumnya. Ternyata tidak. Sesudah berbicara tentang menjaga hati, memberi contoh bagaimana hikmat itu dipraktekkan. Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Saudara, semut tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tidak flexing. Tetapi ia bekerja dengan tekun di jalan yang ia telah buat atau tentukan sebelumnya. Ada jalurnya. Nah, sedikit demi sedikit, hari demi hari, jalur itu setia diikuti. Lihat, hikmat itu bukan hanya soal berpikir benar, tetapi juga soal hidup dengan disiplin di jalan kebenaran yang telah ditentukan dan dipilih sebelumnya. Banyak orang punya cita-cita besar, tetapi malas mengerjakan hal-hal kecil secara benar dan konsisten. Padahal Tuhan itu sering kali membentuk karakter kita justru melalui kesetiaan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kerap kali rutin dan kelihatan sederhana. Saudara, Amsal 4-6 mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Karena itu, jagalah hati. Jagalah arah hati kita dan langkah kita. Dan jangan lelah melakukan hal-hal yang kecil yang benar dengan setia. Sebab arah hidup kita tidak ditentukan oleh satu keputusan besar saja, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil dan benar yang kita ambil setiap hari. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, bagian hati apa yang hari ini perlu kita jaga lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Yang kedua, kebiasaan benar apa yang perlu kita bangun agar hidup kita semakin berjalan di jalan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, jagalah hati kami agar tidak mudah tergoda oleh jalan yang salah. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar dan setia untuk melakukannya setiap hari. Bentuklah karakter kami melalui hal-hal kecil, sehingga langkah hidup kami semakin berkenan kepadamu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 965 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini, kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 49 ayat pertama sampai 7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebu Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Shalom para sahabat setia Radio Siaran Ignatius yang saya kasihi, dimanapun para sahabat berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk mendasari kehidupan dan pelayanan kita di hari ini. Bersama saya Pendeta Daniel Dwi Sumantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Purian Jasmoro Semarang, kembali mengajak para sahabat merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan kemerdekaan Kristen yang sejati. Nats firman Tuhan diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi saya mengajak para sahabat semua membuka kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk para sahabat semua. Demikian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Para sahabat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita berdoa memohon nikmat Roh Kudus supaya kita paham, ya kita paham firman Tuhan yang akan kita bahas, dan kita diberi kekuatan untuk bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita di hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Setelah kami beristirahat semalam, kami akan hidup dan melayani Tuhan. Kami bersiap untuk memuliakan Tuhan dan bersiap menjadi berkat bagi sama kami. Oleh karena itu, kami ingin mendasari kehidupan pelayanan kami dengan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami mampu mencerna firman dan kekuatan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Namun kerajaan Jepang dan kerajaan Belanda tetap bercokol ya dan melakukan peperangan-peperangan melawan rakyat Indonesia atau negara yang baru dimerdekakan. Misalnya ya kita ambil contoh saja misalnya peperangan dahsyat selama 5 hari 5 malam di kota Semarang pada bulan Oktober 1945. Peperangan ini melibatkan para pemuda Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Kemudian peperangan lain di tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal dengan Serangan Fajar di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Peperangan ini melibatkan tentara Indonesia melawan tentara Belanda. Para sahabat, satu hal yang menarik bahwa kerajaan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi secara de jure pada 27 Desember 1949. Barulah pada tanggal 16 Agustus tahun 2005, ya pada tanggal 16 Agustus tahun 2005, Perdana Menteri Belanda bernama Jan Pieter Balkenende menyatakan mengakui ya negara atau kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam momentum kemerdekaan negara kita ya di bulan ini, bulan Agustus, kita berkaca kepada pengakuan kerajaan Belanda bahwa Indonesia secara de jure tidak merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Ya, secara de jure tidak diakui oleh Belanda, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, melainkan secara de jure pada tanggal 27 Desember 1949. Acap kali orang-orang tidak percaya, ya. Tidak memahami kemerdekaan yang telah diberikan Kristus ya. Kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan manusia, acap kali orang percaya pada Kristus kurang paham kemerdekaan yang telah diberikan Kristus. Sudah seharusnya setelah orang bertobat ya, orang mengakui dosa dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang tersebut dinyatakan sebagai orang merdeka. Sudah seharusnya dinyatakan sebagai orang merdeka. Nah, izinkan saya mengambil beberapa tokoh di Alkitab yang hidupnya benar-benar dimerdekakan oleh Kristus dan merasa benar-benar merdeka dan mendapatkan kemerdekaan sejati. Misalnya ya, Rasul Paulus dulunya sebelum dia percaya sebagai Tuhan, dia orang yang sangat membenci Tuhan dan pengikut Tuhan. Ya, dia pergi ke kota-kota untuk menangkap dan memenjarakan pengikut Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menangkap Rasul Paulus, ya, menangkap Saulus, dulu namanya Saulus. Kemudian ditangkap, ya, kemudian ditobatkan, bertobat, kemudian menjadi Paulus, ya, menjadi hamba Tuhan yang giat membela nama Tuhan. Ada tokoh Alkitab lainnya, para sahabat, ya, seperti Zakheus, pemungut cukai. Setelah Zakheus dikunjungi Tuhan Yesus di rumahnya di kota Yeriko, Zakheus bertobat dan dia menyerahkan uang dari hasil korupsi pajak dan dia membantu orang-orang miskin. Para sahabat, sudahkah kita seperti Zakheus ya, yang dengan rela bertobat, bebas dari roh korupsi dan bebas dari semangat tipu-tipu orang-orang ya. Kita melihat ada orang-orang Kristen di Indonesia sampai sekarang ini yang melakukan korupsi ya, tetapi tidak bertobat. Mereka sebagai penyumbang berkat, penyumbang persepuluhan, persembahan ke gereja-gereja, tapi hidupnya tidak bertobat, melakukan korupsi besar-besaran. Ya, mereka mengakui diri sebagai orang Kristen,
dan mereka merasa dimerdekakan, tapi hidup dalam dosa. Kemudian tokoh Alkitab lainnya, para sahabat, misalnya

Banyak wanita berzina yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa seksualitas dan bebas dari hukuman yang dirancangkan oleh ahli Taurat dan Farisi. Dalam hal ini, sudahkah kita juga telah bertobat? Ya, sudahkah kita sudah bertobat dari dosa seksualitas atau perzinahan kita? Kita yang bisa menjawabnya. Roh Kudus akan menerangi hidup kita. Tokoh lainnya para sahabat adalah perempuan Samaria, ya, perempuan Samaria yang mempunyai 5 atau 6 suami, ya. Bayangkan seorang wanita, seorang perempuan mempunyai banyak suami, banyak laki-laki. Alkitab tidak mencatat secara jelas bahwa wanita Samaria ini adalah seorang pelakor atau perebut suami orang. Bisa saja dia memang wanita yang hebat, ya, wanita yang cerdas, mungkin wanita yang sangat cantik dan mungkin kaya raya, sehingga wanita ini berhasil memikat hati banyak lelaki untuk menjadi suaminya, ya, mungkin dengan bermodalkan kecerdasan, bermodalkan daya tarik secara seksual, kecantikan, atau bermodalkan kekayaan yang banyak. Nah, para sahabat, Dosa merebut pasangan orang dari dulu sampai zaman sekarang tetap ada. Bahkan ada juga dari kalangan orang-orang Kristen yang mengaku dirinya telah dimerdekakan oleh Kristus. Ternyata dosa-dosa tetap mengikat hidup mereka. Walaupun mereka percaya bahwa mereka telah diselamatkan oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, merasa dimerdekakan, tapi tidak merdeka dari dosa-dosanya. Para sahabat, setiap radio secara itu ada kasus kompleks lain, ya, kasus yang kompleks lagi di Alkitab. Ya, ini seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang rohani muda, rohani kaya dan terkenal, ya, sejak masa muda dia orang rohani kaya dan terkenal. Nah, dengan segala yang ia miliki, pemuda rohani kaya dan terkenal ini sangat menginginkan kehidupan kekal di surga, dan dia ingin tahu cara mendapatkan kehidupan kekal itu. Kemudian pertanyaan pemuda ini dijawab oleh Tuhan, ya, pemuda ini bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, ya, jawaban Tuhan bagaimana? Ya, Tuhan menjawab bahwa pemuda ini harus berani membagikan kekayaannya, menjual kekayaan, bagikan kepada orang-orang miskin, kemudian rela mengikut Tuhan kemana Tuhan Yesus pergi. Dan demi mendengar jawaban Tuhan Yesus ini, pemuda kaya rohani dan terkenal ini mundur, ya, mundur teratur dan tidak bersedia dimerdekakan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Kekayaan, keranian, ketenaran telah menghalangi pemuda tersebut, ya, pemuda kaya tersebut, dan tidak mendapatkan kemerdekaan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Satu perkara lagi para sahabat, yang perlu saya tambahkan dalam deret tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kemerdekaan dan tidak mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus. Misalnya, ya, tokoh tersebut adalah misalnya Rasul Petrus, ya, Simon Petrus. Acap kali dalam perjalanan pelayanan Simon Petrus bersama Tuhan Yesus, Simon Petrus sering melontarkan janji. Janji apa? Janji untuk setia. Setia apa? Setia mengiring Tuhan. Ya, dia berkata, saya rela masuk penjara, bahkan mati sekalipun bersama dengan Tuhan. Namun fakta berbicara lain. Kita mengingat pada saat Tuhan Yesus ditangkap oleh pengawal Bait Allah, Simon Petrus melarikan diri. Bahkan Simon Petrus kemudian mengelak. Simon Petrus menyangkal sebanyak 3 kali bahwa Simon Petrus mengenal Tuhan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Namun para sahabat, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan menemui para murid, termasuk menemui Simon Petrus, akhirnya Simon Petrus benar-benar dimerdekakan hidupnya. Rasa takut, rasa khawatir yang sebelumnya melanda kehidupan Simon itu hilang, ya. Simon Petrus berani tampil terbuka di muka umum. Simon Petrus sedia ditangkap, ya, bersedia tidak takut ditangkap oleh mahkamah agama. Dan Simon Petrus pada akhirnya berani mati menjadi martir, pahlawan Kristus, dengan cara dihukum salib dengan kepala di bawah. Nah, para sahabat setia radio secara intus yang saya kasih di dalam Kristus, di zaman sekarang, zaman milenial,
di zaman modern ini ya mungkin masih adakah, ya mungkin masih adakah, masih adakah orang-orang Kristen yang takut menginjil atau memberitakan keselamatan kekal kepada banyak orang. Terlebih kita hidup di Indonesia ya, di negara dan jumlah mayoritas penduduk bukan Kristen. Ada ancaman hukuman penjara bagi para penginjil dengan dalih telah melakukan pelecehan atau penistaan agama tertentu. Ya, kita tahu ada banyak hamba Tuhan yang telah ditangkap oleh pemerintah Indonesia, kemudian diajukan di meja hijau, diadili di pengadilan, dan pada akhirnya tidak menang, ya tidak menang, karena dikeroyok oleh mayoritas penganut agama, ya, yang merasa agamanya dinodai atau dinista. Kemudian para hamba Tuhan itu dipenjara oleh karena keberaniannya dalam memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil melalui sarana internet atau media sosial, ya. Namun saya bersuka cita, ya, saya bersuka cita. Mengapa saya bersuka cita? Oleh karena masih banyak hamba Tuhan yang tetap bertahan. Hamba Tuhan tetap bertahan, terus memberanikan diri melakukan penginjilan, mewartakan Injil dengan berbagai cara. Mengapa mereka berani melakukannya di Indonesia? Menginjil orang-orang di Indonesia yang sangat memproteksi, ya, tidak boleh mengagamakan orang-orang yang beragama. Orang-orang yang sudah beragama tidak boleh diagamakan lain. Ya, mengapa hamba-hamba Tuhan di Indonesia berani? Ya, karena para hamba Tuhan itu hidupnya merasa dimerdekakan oleh Kristus. Sama seperti Simon Petrus dulunya takut, terbelenggu dengan rasa khawatir dan takut. Setelah dikunjungi Tuhan yang sudah bangkit, keberaniannya untuk menginjil menjadi saksi Tuhan sangat luar biasa, ya. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Karena sahabat, tidak banyak pikiran dan perasaan yang dipenuhi oleh ketakutan dalam mewartakan Injil, ya, walaupun tentu ada hukuman, ancaman hukuman penjara atau ancaman hukuman-hukuman berat lainnya bagi hamba Tuhan yang nekat untuk memberitakan Injil di negara Indonesia. Nah, para sahabat setia Radio Saranictus, dimanapun para sahabat berada, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali saya mengajak para sahabat semua untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan atas rahmat kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Ya, akhirnya Indonesia oleh rahmat Tuhan merdeka, ya, bisa merdeka 17 Agustus bukan oleh karena pemberian dari bangsa-bangsa penjajah, ya. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka itu bukan karena pemberian penjajah, tapi usaha, doa dari rakyat Indonesia yang kemudian diproklamasikan kemerdekaan, dikumandangkan kemerdekaan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Namun ternyata setelah merdeka 17 Agustus, bangsa-bangsa penjajah tetap melakukan peperangan, ya, sampai kurang lebih selama 4 tahun sampai tahun 1949. Nah, para sahabat setia Radio Saranictus, kita pun telah dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu penjajahan dosa. Oleh sebab itu kita harus benar-benar yakin, ya, bahwa diri kita telah dimerdekakan Kristus dan mendapatkan kemerdekaannya sejati. Saya sangat berharap kita bisa mengikuti jejak para tokoh Alkitab seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, Zakheus, wanita Samaria, wanita berbajina, dan kita tidak meniru kelakuan pemuda kaya rohani dan terkenal yang tidak bersedia dimerdekakan hidupnya oleh Kristus dan tetap ingin terbelenggu hidupnya oleh beratnya kekayaan, ketenaran, dan kerohanian palsunya. Para sahabat setia Radio Saranictus yang saya kasihi, saya sangat berharap hidup kita terus dimerdekakan Kristus dari segala belenggu dosa, sehingga kita benar-benar menikmati kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

lagi saya mengajak para sahabat untuk berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur pada pagi hari sebelum kami hidup dan pelayanan memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sama. Hambamu sudah menyampaikan dengan firman, kiranya dengan firman ini bermanfaat bagi orang percaya dan menjadi sarana penginjilan bagi orang yang belum percaya Kristus. Berkati radio siaran itu para pelayan Tuhan, sehingga radio siaran itu bisa berkumandang dan menjadi berkat bagi orang Kristen, terutama bagi orang-orang belum percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Kita serukan bersama-sama. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

selamat pagi. The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi hari yang baru hari ini ya. Wow, sudah masuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Semakin dekat nih ya dengan hari kemerdekaan RI. Hari ini bersama-sama sahabat Iktus menyambut hari ulang tahun sahabat dan juga hari ulang tahun RI ya. Senang sekali bila pagi hari ini tetap semangat untuk menyambut hari-hari yang sangat dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya. Kiranya sahabat diberikan sukacita, diberikan kesehatan untuk masuki setiap langkah hidup sahabat dengan segala aktivitasnya. Happy birthday hari ini 12 Agustus 2026. Ya, saya akan menyapa sahabat semuanya. Jangan lupa nih untuk sahabat itu yang mau bergabung, boleh silahkan bisa WhatsApp ya. Dan ingat, happy birthday itu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Jadi bisa WhatsApp sekarang nih kalau yang mau membingkiskan ucapan selamat ulang tahun ya. Baik, biarlah pagi hari ini yang dipenuhi dengan semangat dan sukacita segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Pujian manis untuk membuka perjumpaan kita di Happy

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya hari ini 12 Agustus ya, diucapkan selamat ulang tahun. Ya, 12 Agustus sahabat semuanya, tetap kita terus ambil bagian untuk menjaga semangat perjuangan para pahlawan ya, karena kemerdekaan yang penuh harmoni itu semakin menyentuh hati ya, menyentuh nurani. Tetaplah berada di hati bangsa kita untuk melanjutkan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya akan menyapa untuk sahabat yang berulang tahun hari ini. Yang pertama 12 Agustus ada Ibu Marta Titi Rahayu di Jepara. Selamat pagi. Ibu Tripena di Puspawarno. Halo-halo, selamat pagi juga. Ibu Sutina di Tambangan Mijen. Nah, ibu-ibu nih ya, pagi-pagi saya sapa. Tentunya sudah ada salam hangat dari sahabat, dari orang tua, dari anak, dari keluarga. Bapak Andreas atau Bapak Tanjukun di Jalan Tambra. Selamat pagi, selamat masuki usia yang baru hari ini, hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Ya, selamat ulang tahun sahabat itu. Sekiranya setiap langkah sahabat dipenuhi dengan kesehatan, juga kebahagiaan. Bertambah usia bukan hanya tentang angka ya, tapi adalah kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan memberi makna bagi hidup ya. Bagi para orang tua bisa membagikan suri teladannya. Demikian juga untuk yang muda, tetap terus berkarya. Jadikan hari ini awal dari babak baru yang lebih indah. Mari sahabat sekalian bisa tinggalkan yang telah berlalu dan menyambut masa depan dengan harapan dan semangat ya. Yang masih menyelesaikan studi, mungkin banyak juga sahabat-sahabat itu yang sedang belajar untuk pencapaian cita dan cintanya segera terwujud ya. Baik, pujian manis juga untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Hari ini yang belum disapa, ada sapaan dari sahabat itu ya. Selamat ulang tahun Ibu Marta Titi Rahayu. Ada Ibu Trivena, Ibu Sutina, dan juga Bapak Andreas. Selamat ulang tahun semuanya. Yuk, bersama-sama kita kembali menikmati pagi hari yang indah ini dengan mensyukuri anugerah usia baru. Selamat ulang tahun.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Mas, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju

Ya, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 12 Agustus. Ada siapa lagi nih? Langsung saja ya. Saya ucapkan ada Ibu Stefani Jovianti di Jalan Dargo. Usia berapa, Bu? Ada Bapak Daniel Kurniawan di Surabaya. Semoga saja bergabung bersama Itusnya ya. Lewat Itus FM Streaming bisa loh. Nah, Bapak Dwi Suprianto di Jatibarang Kedongpane diucapkan selamat ulang tahun. Usia boleh bertambah, tetap semangat, mimpi dan rasa syukur kiranya selalu tetap muda. Oke, masuk usia yang baru ya, mensyukuri anugerah usia baru, diberkati dengan kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, menjadi ibu. Untuk selalu mendoakan anak-anaknya, seorang bapak diucapkan selamat ulang tahun menjadi pemimpin di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Buat anak-anak, selamat menjadi anak yang baik, patuh kepada orang tua dan menjadi teladan juga di mana sahabat berada ya. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat semuanya dipenuhi dengan orang-orang baik, hati yang tenang dan berkat yang berlimpah. Yuk, kembali lagi. Akan saya bingkiskan pujian ini sebagai hadiah ya buat Ibu Ruth Erna Prihatiningsih, juga Ibu Stefani Jovianti, Bapak Daniel Kurniawan dan juga Bapak Dwi Suprianto diucapkan selamat memasuki usianya yang baru. Ini dia pujiannya, selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan.

seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Yang mau gabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Silahkan yang mau kirim-kirim salam boleh nih buat hari yang akan datang ya. Yuk lanjut lagi nih 12 Agustus hari yang dinanti oleh sahabat semuanya untuk bersama-sama menjadi menjaga bangsa Indonesia ya. Tanah tumpah darah itu adalah titipan para pejuang ya. Jangan sampai kita menyanyiakan semua itu hanya karena perbedaan ideologi, mungkin juga perpecahan karena perbedaan. Nah, jangan sampai kita ditunggangi kepentingan lainnya. Indonesia harus berdiri atas segalanya. Kita berdoa juga untuk Indonesia yang akan memperingati hari ulang tahunnya ke yang ke-81. Nah, lanjut lagi nih sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 12 Agustus. Diucapkan selamat ulang tahun ada Bapak Ignatius Siswo Prasojo di Karang Panas Candi. Halo-halo, semangat kemerdekaan selalu ada. Saudara Ayub Setiarso Mariaji di Jalan Candirejo Salatiga. Sahabat Thomas Jordan di Giri Mukti, ada Bapak Suwito di Taman Hasanuddin. Selamat ulang tahun. Setiap ulang tahun itu adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan. Mari sahabat sekalian, gunakan setiap hari untuk mencintai, berkarya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ibu, seorang ayah, menjadi seorang anak, ya apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada sahabat, cintailah segala pekerjaannya. Yuk kita rayakan hari ulang tahun sahabat dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ignatius Siswo, Saudara Ayub, Saudara Thomas, dan juga Bapak Suwito. Bersama-sama kita nikmati puji-pujian dari 96.5 FM.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

Banget nih sahabat semuanya yang sudah mempersiapkan peringatan hari ulang tahun sahabat, juga sedang mempersiapkan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Oke, kembali lagi untuk lebih semarak lagi, saya akan bingkiskan puji-pujian untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Selanjutnya 12 Agustus menjadi hari yang spesial untuk Bapak Pendeta Ketut Daud Ariwibowo di Badongan Magelang. Halo-halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Saudari Milka Wahyu Intan di Jalan Sriwibowo. Juga ada Bapak Tugino di Banyumanik, ada Ibu Sri Mulatseh di Jomblang Barat. Diucapkan selamat ulang tahun. Nah, ini dia sahabat sekalian, kiranya sahabat semuanya membawa lebih banyak senyum daripada air mata ya. Lebih banyak keberhasilan daripada kegagalan, dan tentunya lebih banyak syukur daripada keluh kesah. Selamat ulang tahun, selamat memperingati hari ulang tahun sahabat yang saat ini sedang merindukan pasangan, merindukan anak ya. Mungkin ada juga nih para orang tua yang merindukan seorang cucu, didengar doa-doanya sahabat Sixtus ya. Baik, kembali lagi, hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan buat sahabat-sahabat semuanya. Diucapkan selamat ulang tahun, setiap doa akan menemukan jalannya, setiap usaha itu akan membuahkan hasil, dan setiap hari membawa kebahagiaan seperti hari ini dan selanjutnya. Baik sahabat Itus, hampir 60 menit menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 12 Agustus 2026. Dan selamat mempersiapkan hari kemerdekaan ke-81 Indonesia. Salam Merdeka!

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Iktus, judul wisdom saat ini adalah tenggelam. Sahabat, adakah di antara kita yang pernah tenggelam di laut? Anda pernah tenggelam di laut? Atau mungkin di kolam renang Anda pernah tenggelam? Saya teringat ketika saya mulai belajar renang ketika masih sekolah dahulu, seorang teman tiba-tiba saja mendorong saya dan saya harus masuk di kolam yang kedalaman 2 meter. Padahal tinggi saya kan 170. Waduh, saya waktu itu belum bisa berenang dengan baik. Rasanya saya pikir, aduh mati saya. Tetapi untung dengan sekuat tenaga, saya bisa sampai ke pinggir. Kalau kita tenggelam, sahabat, di laut misalnya, maka seluruh tubuh kita akan tertutup dengan air. Mata kita pun tidak bisa lagi melihat keadaan luar. Pandangan kita akan tertutup oleh air. Bahkan pendengaran kita pun tidak dapat menangkap suara-suara dari luar. Dan pernafasan kita sekaligus akan tertutup juga oleh air. Maka dalam keadaan seperti itu, beberapa menit saja orang yang tenggelam di air itu sudah dipastikan akan mati. Akan mati. Sahabat, sesuatu yang tenggelam biasanya sulit ditemukan lagi. Banyak orang yang tenggelam di dalam air baru bisa ditemukan kembali setelah mayatnya mengapung dan ditemukan di tempat lain. Bahkan banyak juga yang akhirnya hilang, tidak ditemukan sama sekali mayatnya. Mungkin Anda belum pernah tenggelam di dalam air, tetapi mungkin saat ini Anda tenggelam dalam cinta. Ya, mungkin Anda belum pernah tenggelam di dalam air, tetapi mungkin saat ini Anda tenggelam dalam cinta atau tenggelam dalam kesedihan Anda, atau ada juga yang tenggelam di dalam khayalan Anda atau impian Anda. Ada juga yang tenggelam dalam kemarahan dan tenggelam dalam